0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT2 RW5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

العرش والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Queen. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung gratis sama Pak Sono nih. Lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: kayaknya pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

107,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 08

0: 0377-104754. Terima kasih, Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Kangge sadulu nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawi-kawi Sunda, hayu urang gabung di 101,7 Stara Radio Ciamis.

101.7 DJ FM, Stara Radio, Ciamis Radio Sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng, siang wajeng kasonten sahabat Stara Sedayana. Sim kuring DJ Iman no nyerengan sahabat Stara Sedayana dugi katabuh 5 sonten dina pidangan irama pasundan yang disarangan kujada sip madu hijau anu paling sip. Mangga sim kuring ulem ka sahabat Stara Sedayana nu bade ngiringan request ngiringan gabung biasa ngalengkuan telepon 08124560335 tanapi ngalengkuan WhatsApp sarang Facebook Stara Ciamis.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata,

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Masih di 101.7 FM Setara Radio Ciamis Radio Sukacita di Pidangan Irama Pasundan. Anu disarengan ku Zada Sip Madu Hijau anu paling sip. Waktu azan asyar kanggo wilayah Ciamis sareng sekitarna dinten ieu tabuh 15 langkung 7 menit ya. Tabuh 15 langkung 7 menit. Asim gurunya pada lebet weh lah kanggo nampi telepon atau nampi kanggo ngawaskan pesan WhatsApp atau nampi komentar Facebook Billy teka bujeng mepet ka azan asyar gitu tak sabar setara ya. Mangga orang tampi wae ka penelpon anu ka hiji ya saya 08124560335. Halo Wilujeng siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Kembali Rama Pasundan. Disarengan Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Madu Hijau yang paling sip.
1: Wilujeng son dan majeng.
0: Wilujeng
1: siang siang majeng kasan.
0: Oh siang siang keneh ketengnya itu mah. Tapi dah asa asa tos rada sonten itu ya. Rari itu
1: nama. Iya mah di pali dia namanya hujan.
0: Nembe hujan tadi atas di pali dia ke. Ayah kabagian. Alhamdulillah. Dan sejuk. Mm-hmm. Nah ya teingnya tehnya. Alhamdulillah damang.
1: Hayang kawinan.
0: Hayang naon kawinan teh?
1: Hayang roti bakar.
0: Roti bakar?
1: Mohon tinung maida.
0: Teh calan apa mah?
1: Wiyasan.
0: Di payun maya tuh. Di jalan Cihaur Beauty.
1: Mohon hari hujan-hujan kieu marasnya roti bakar.
0: Roti bakar jenengnya. Roti bakar.
1: Ibu salam nak. Kau adik, ibu payunya. Mudah-mudahan sehat dalam keluarganya. Sering si

0: Atura, Terasa Ngoka, si Ibi, Terasa Ngoka, Bunda Panyalu, Terasa Ngoka, Teh Aing Sukaraja, Mama Ipasa, Terasa Ngoka Mama Ica, Terasa Ngoka, Teh Dede Cisayo, Terasa Ngoka, Teh Puja, Terasa Ngoka, Sadenya.
1: Sadei.
0: Terasa Ngoka, Sadei Atuba, Tangoka Teh Yuyun.
1: Teh Yuyun Gurina.
0: Teh Gurina. Terasa Mama Entin. Terasa Konede Imron. Terasa Ngoka Adin Mau. Terasa Ngoka Sadenya tuh.
1: Sahadei.
0: Tangoka Sadayana Wadah dikumpen. Apunten kalau teka tawi.
1: Siap. Ngoka
0: Sadayana sahabat setara. Mainnya. Wilujeng Santan, Wilujeng Mararanco.
1: Mangga.
0: Tangoka hadirin
1: haturun kana panampianana. Siap, sami-sami teteh.
0: Nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hatur nahun, nuhun teh Mawar nu aya di palihan kawalu nya. Laguna teh atuh napi kawina teh hoyong roti bakar. Waduh, roti bakar khas Bandung misalnya. Sakaya di roda atuh napi di kios sakaya kita nya. Oh, ternyata roti bakar teh aslinya teh di Bandung gitu nya. Khas Bandung gitu. Sami sareng martabak gitu teh. Haturan wilujeng siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irama Pasundan.
2: Sama madu hijau yang paling siap atuh bejima.
1: Kakanda, damang kakanda.
2: Alhamdulillah damang. Mama beje damang di santan ye.
1: Alhamdulillah kakanda.
2: Alhamdulillah moga-moga sehat salaminya.
1: Amin, hatur nuhun.
2: Dan badi
1: halal bihalal. Badi halal
2: bihalal. Ada BJ. Kejangan panciam kada.
1: Itu keruk kayaknya. Tapi kakanda badai ngiri enggak dia badai dongkap gitu.
2: Insyaallah.
1: Diantos mangga.
2: Kasep, BJ Iman Dea.
1: Tah, kade.
2: Radio Satara.
1: Mohon, kakanda kade, pamit ke studio, nging hilap di canak tuh keruk nanya.
2: Siap.
1: BJ Iman Dea. Siap. Tekeruk na kade nging hilap di candak.
2: Tangkan kema ya halat-halat, Kedah nanggung. Kamu oleh-oleh di istara.
1: Uluh.
2: Kamu penyiar.
1: Uluh, deing. Yang repot-repot lah.
2: Tapi kedah nanggungnya ya syarap. Cina kan ayu.
1: Syarat nateh naon sahur nateh.
2: Syarat nateh cina yang nanggung daharun kamu kirim ke stadion teh. Kekana ayu teh kedah joget.
1: Joget hula. Boleh, teing.
2: Kumaha atau di nyanyian anak, kumamah eis
1: di nyanyian anak.
2: Mohon, nanggung, jadi penyanyi anak.
1: Mohon.
2: Sayangkan, teh kumaha nanggung bayi joget.
1: Atau gampil, eta mah kakanda. Tanggungana disimpen heula terus joget kan gitu panginten.
2: Nah, gitu. Tanggungkan. Kumaha eis jadi penyanyi.
1: Jadi artis biduan gitunya.
2: Aduh, main nyanyian jogeda.
1: Bukan ahoy. Yang di jogedan.
2: Cuma lupanya maiknya.
1: Oh mat, eta mah kawul teh kedah dilaksanakeun eta mah kakanda. Leres. Leres pisan.
2: Artinya
1: Laras kakanda.
2: Laras lagu nama
1: Ojong
2: Bumunggang Endah wae. Ya.
1: Bumunggang Endah.
2: Bumunggang Endah aduh.
1: Aduh. Bumunggang ya, Endah.
2: Hiliwir.
1: Mangga.
2: Liwat asa yang belum bolocot sampel. Oh nama ABC Iman dilawan.
1: Lain lawan. Aduh, ai kakanda. Tapi ai perkara jogetna masih geuna mah eleh ku kakanda mah kamu bari bade nanggung sambil nanggung mah cenah.
2: Wah, kami nanggung. Langsung tuh, wah, mama, oi, sinakana nanggung, oi, joget. Tapis, na mama, oi.

0: nyanyi
1: aduh lah. Artis oh. Nagu Mama Eis ini aduh
0: kayaknya Mama Eis ku sakit-sakit be nyanyinya
1: ah kayak kanda kayak kanda
0: kita kai karena hui malah koma nanggung balik saya gua di buta kita nama buta kita bernyanyi begitu merisanya
1: siap kayak kanda mangga mangga
0: tango kapi ao nya di siang terus dinas pada nyanyinya
1: kita dah
0: karena aku
1: ibu
0: nanggungnya shock adalah ya shock
1: lah siap
0: langkah hilapnya kak karena maka sahabat Satara di mana lainnya mangga saksikan kesalahan saya ngari pulung gayanya
1: tah ngari umung pulung laras
0: teh sehat tuh ayam gitu teh
1: tahun kali kak kanda
0: merokan nama tak bangun kesempatan
1: pisan
0: sampai atasnya dan ramaikan ku sahabat ku siapa deh ku sahade
1: mana ku sahade gitu pira ku kakanda unggul tukeruk gitu atau gitu mah teu rame atuh kakanda
0: amang mah tadinya kita uduan ka abaya iman
1: nyari ramenya. Oh, mana nyari rame cuang ngaduk bako gitu ya.
0: Ngaduk bako nah. Ah, lagi ngaduk bakonya.
1: Aduh.
0: Ah, kang duyek.
1: Leres.
0: Sebenarnya ada di jadi imron turam temawar. Sebenarnya turam temawar.
1: Well.
0: Lalunya turam Anton Brown.
1: Anton Brown
0: dari kitanya selang arenona dan yuk raja atau kemana wajah
1: teh ayah ayah
0: ayahnya sok kata halapat remeh di atas anjing teh ayah
1: mohon sok
0: teresap deh dong kap maah
1: teresap lah
0: yang teh ayah suka raja
1: sok sing terendak ya
0: dan ini cika Thomas kita ada areri terus kak Atoni galunggungnya Aden.
1: Puja,
0: terjantos si Puja, nah adenya.
1: Teh Puja.
0: Di mata. Antosnya gitu dah. Terus Teh Bungsu Garut. Nah, Kaska, Teh Yun Gurina, Aris Cepido. Terus kanggo Kang Dek Garut.
1: Leres.
0: Terus kanggo Mama Ii dam-damnya
1: aturan
0: rantos maliah lah karaokean lainnya
1: sok mangga di rantos
0: ikum-tun kamu selayana
1: sadayana wae
0: para menunggu dah sarehatnya
1: siap
0: mangga karena sadaya sarehat atur nun waktu
1: sami
0: mangga
1: mangga
0: jangan diminum aiman
1: cakep
0: karena hui pada pamit saya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kakanda Ahui nu aya di palihan Panumbangan tuh sahur Kang Reno mah apih tukruk. Haturan dulu jeng siang wajeng ngasonten kanggo Mami Indah. Assalamualaikum hadir sore ADJ Mami Indah seberapat nih. Siap Mami Wilujeng. Terusna ya Mamah Fian dioge leujeng siang Adin Maung oge dukung kawih nama Titeh Nining Maida Kalangkang spesial nama kanggo sahabat Setara pada sarehat selalu di irama pasundan bersama Zada Sip Madu Hijau anu paling sip hatur nuhun Setara Jaya terus kata ya okay. Hatur nuhun ka Adin teras aya Kang Jo Holigan assalamualaikum Adiji waalaikumsalam Irama Pasundan bersama Zada Sip Madu Hijau yang paling sip lagu nama Kasalira salam nama kanggo ka Teh Indah mah Ayu Paska mah Ojan mah Eis teras ka Ibi Teh Puja teras ka mah Sherin oge teras ka Anton Brown Teh Nui Azahra Teh Yun Gurina Kang Adul Kang Au Kang Obes Gael, A Adin, A Doyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Teh Ica, Teh Mawar, pokok nama Kang Kakak Sahabat Setara, Sadayana, Hatur Nuhun, Sami-Sami. Terus aya Kang Tony di Galunggung oge wilujeng hoyong kawih nama Kembang Harapan ti Pitamala. Kintun salam nama kanggo Adi Jati Payun mugia sehat sapa paos. Nah terus kanggo sadayana sahabat setara utami nama kanggo keluarga Abi wae hatur nuhun.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: pada waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101.7 Stara Radio Ciamis.
3: Permisi mas.
4: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
3: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
4: spirulina pak.
3: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
4: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
3: Apa tuh?
4: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
3: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau mas, bukan madu hijau.
4: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
3: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun, teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haji Amis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446. 0812-4560-4446.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Radio Ciamis, Radio Sukacita Dina Pidangan Irama Pasundan disarengan ku Zadasip Madu Hijau anu paling sip. Haturan wilujeng ngalaksanakeun ibadah salat tasyar kanggo ka sahabat setara sedayana. Anu atas wilujeng leleson, wilujeng rehat tina aktivitasna dina danget ayeuna sambil orang ngadaukeun lagu-lagu pop Sunda. Irama Pasundan. Mangga anu bade ngiringan nelpon deui tiasa ngalakukan 08 12 45 60 33 35 atanapi tiasa ngalakukan WhatsApp sareng komentar Facebook di Stara Ciamis. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan, Sedasi, Mandu Hijau yang paling sip.
0: Mandu Hijau yang paling sip.
1: Iya.
0: Berarti nih ya.
1: Iya, ada Mang.
0: Damang Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Di sana pada sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah pada
1: sehat. Pokoknya selalu sehat. Ayo
0: dinakat
1: saya,
0: ketemu nama. Amin ya, sehat selalu.
1: Tuh,
0: lanjut. Oh, ini ngaguik.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mas Jun.
2: Iya, apa kabar Adri J?
0: Alhamdulillah, baik Mas Jun.
2: Iya, alhamdulillah mudah-mudahan saya selalu ya ayah.
0: Iya, amin.
2: Murahkan rezekinya, dijauhkan mara bahaya. Hari pertama sukses ya, Rizky ya.
0: Oke, terima kasih Mas Jun.
2: Ya, tayangnya besok gak bisa datang aku.
0: Kok gak bisa? Kemana Mas Jun? Ada kegiatan?
2: Iya, ada halangan.
0: Ada halangan.
2: Pengen sih datang, tapi gak bisa. Aduh, ya. Salam-salam aja ya buat semuanya aja yang besok pada datang.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan pada sehat, sukses ya acaranya.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan.
2: Amin ya Allah. Gimana di sana itu cuaca, Arize?
0: Di sini cerah sedikit mendung, jadi enak
2: oh,
0: sejuk
2: tadi
0: sih.
2: Ini mah tadi hujan.
0: Hujan
1: di sini mah baru berhenti. Di Padang Herang itu mencerang.
0: Di sini tadi hujan bentaran. Cuman bentar.
1: Oh, enggak, di sini enggak hujan kok, A.
0: Kalau di sini hujan.
1: Tapi di Purwokerto mah hujan
0: enggak. Hujan sebentar tapi enggak sampai
1: iya,
2: tadi pagi hujan.
1: Iya. Enggak panas banget ya, Ayah.
2: Ini baru aja berhenti.
0: Baru berhenti di sana Maya.
2: Iya, baru berhenti tapi masih mendung-mendung kayaknya nanti mau diterusin hujannya kayaknya.
0: Kalau di sini menuju
2: nanti telepon dulu. Mau ditelepon dulu sama Alon nanti mau turun kali.
0: Di sini menuju cerah, menuju sejuk kayak gitu.
1: Iya.
0: Sejuk enak.
1: Mendukung.
0: Mendukung cuacanya buat nongkrong ngopi enak banget.
2: Malam mingguan apalagi ya Abide ya.
0: Kalau malam mingguan, sekarang malam Sabtu kan.
2: Malam Sabtu ya. Iya sayangnya baru malam Sabtu.
0: Baru malam Sabtu.
2: Malam Minggu apa malam Jumat. Aduh, yang janda itu tak kasihan ya Rizie ya.
1: Mikirin janda.
2: Bukan mikirin ya, iya. Lagunya tuh apa?
0: Lagunya pengen apa?
1: Sesahilapna penya.
0: Sesahilapna. Boleh, boleh.
1: Kakak iya baik.
2: Salam-salamnya buat Adri Jaya duluan. Mudah-mudahan sehat selalu ya ayah.
0: Iya amin, terima
2: kasih. Kang Sepi, Bunda Erlita, Kang Adul sama Matanya. Udah masuk belum itu Kang Adul?
0: Kang Adul belum.
2: Bom, lagi ngopi kayaknya kayak ngopi.
1: Lagi sibuk.
2: Ngopi.
0: Sesahilap. Sesahilapnya barusan udah lagunya.
1: Udah
0: lagunya.
1: Oh, nah, apa sih ya?
0: Digentas.
1: Naon atuh?
0: Nembe pisan tah.
1: Oh, nembenya.
0: Sesahilapna.
1: Nya kae.
0: Cobi digentos kana sane.
1: Aduh, sok naon atuh, Mas Jun?
0: Sok Mas Jun.
1: Sok kelingan bae tah. Emut bae.
2: Emut bae lah.
0: Emut bae.
1: Mohon ayah.
0: Ayah, mangga.
1: Oh, nya eta tah. Emut bae ka Mas Jun.
0: Emut bae sesahilapna gitu
2: nya. Iya, Kang Adul ya sama sore sama matanya ya. Mudah-mudahan selalu Kang Adam.
0: Iya.
2: Kang Imam Taraju, Kang Arya Dede Bawel. Ya udah lama banget gak dengerin ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Kang Arya ya. Buat Dede Imronnya juga selamat sore. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Arendi. Iya. Terus ada Kang Asep Jalil. Ada juga Ayah Kang Adeng. Itu Radeng. Terus Ayah Mama Yuda, oke. Mama Ois, Wilujeng Conten, Mama.
0: Terus
1: Kang Gobi Widi, oke, Wilujeng. Terus Kang Go Bunda Peda, Bunda Tira. Terus Ayah Ai Pasta. Mohon. Ayah Adigo.
0: Mohon.
1: Terus Mami Indas. Terus Kang Go Bunda Panjalu. Mohon. Terus Kang Go Bunda. Sahanya.
0: Sahadei.
1: Udah Rizki.
0: Ayah Adin. Kadi Ayah Adin.
1: Oh, Adin. Wilujeng Sonten,
0: Sonten Bang Jun, sarang Bunda, sehat selalu
2: katanya. Oh iya.
1: Amin. Tuhun, atur nuhun. Teras kanggo Teh Ida Farida, teras Ayah Aiwan, Mama Rizki, tuhun Ayah Abang Budi, Abang Budi, Ayah Kalong oge Wilujeng. Terus Teh Hani Kompai, terus Kanggo Adewa, Abirman, Yukin, Kak Adoyeng, terus Kanggo Bunda Tenggara, Mama Entin, Wilujeng, Tangting Obar, Abah Ijai, terus Kanggo Mama Serin, Wilujeng, Ma. Kopo nama Kanggo Kasa, Dadaya Nawai.
2: Kang Doyeng, Kang Doni, Mama Uwi. Buat semuanya aja ya,
0: Iya.
2: Tadi dia mudah-mudahan saya selalu ya.
0: Iya, amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Iya.
2: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Hartini yang ada di Pangandaran sana di Padaherang ya. Bareng Mas Junnya juga. Di belakangnya ada lagi dari siapa nih? Enak jadi bahasa Indonesia kening. Aduh. Aturan Wilujeng Santana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama Pasundan.
3: Irama Pasundan. Diseringan kujadasi Manu Hijau. Anu paling sip.
0: Kela, ya teh ayat teteh bungsu. Iya mahnya.
3: Aturan Wilujeng Santana biji.
0: Sanes. Pangais bungsu sanes.
3: Sanes asli.
0: Bungsu pisan gitu ya.
3: Pisan.
0: Alhamdulillah. Haturan Wilujeng Santan oge teh bungsu.
3: Santan di Wilujeng Kendeui.
0: Santan di Wilujeng Kendeui. Laguna hayang naon teh bungsu?
3: Hayang Papatong. Papatong.
0: Kela. Asatos ayah dina playlist. Tidak Papatong teh. Iya siap ayah. Mangga.
3: Ayah. Kinten salam.
0: Kinten nama Kanggo.
3: Kak Kongsi Payun. Kanggo Adi Janu. Nuji mancan nama.
0: Hatur nuhun.
3: Mudah-mudahan sing namang sepos nanya.
0: Amin. Hatur nuhun.
3: Kanggo Adil. Kanggo anu barusan tuh
0: kan namanya Bunda Hartini sareng Mas Jun ti palihan Pangandaran.
3: Oh. Anu melung surenya. Kanggo Bunda Panjalu Pak Odo.
0: Leres.
3: Kanggo Sesika Pak Ace paturan ujung santen. Kanggo Kang Hemran Udapi Mak Idam Kedede. Buat Rinda. Buat kamu tadi sakaran buat
0: jadi nyeringan Mas Jun tadi tuh. Nah jadi siaran pop
3: soalnya saya penyiar nau kita diet sakit banget nyeringnya
0: jadi nyeringan Mas Jun tadi
3: kanggo Teh Nilam Cahya, kanggo Teh Yuyun, Teh Mawar, kanggo Bunda Mawar, kanggo Mama Resi, Kang Adoil, Kang
0: Sahdei,
3: Kang Adoil aturan jeng santen, Kang Ujang Amanja, Mama Risna, kanggo Tehune Yuni, Mas Serdi, Umi Pojong Gambir, kanggo Kang Adam, Kasadayana
0: wae.
3: Serenangnya gak apa-apa namanya kum-kum kanggo Sadayana.
0: Kum-kum-kum.
3: Mohon sahabat Sara mudah-mudahan Sadayana sararehat. Serenangnya selalu oke.
0: Amin.
3: Utamina kanggo anu nuju mancen namanya.
0: Mang.
3: Mudah-mudahan selalu sehat oke. Serenangnya selalu sekeluargi. Itu namanya.
0: Siap sama-sami.
3: Mohon kawihna.
0: Siap.
3: Dan tuna assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nun ka Teh Bungsu di Palihan Garut. Pamit lepat di Cikajangnya Teh Bungsu tehnya. Mamah Yuda haturan wilujeng sonten adije lagu nama Hoyong Jayanti hatur nuhun. Bunda Mawar heula. Wae ana punten. Haturan adije Bunda hadir bade on air kesel saurna teh Hoyong nama ka Gembang we lagu nama da bageur siap mangga. Di antosnya bundanya. Terus aya oge kanggo kala tadi teh aya nu lebet kana arsip mananya. Oh aya Kang Obarnya. Assalamualaikum Irama Pasundan. Waalaikumsalam. Irama Pasundan bersama Zada si paduh hijau anu paling sip. Mang Obar Cilok hadir nuju icalan kawin nama Nenden Harepan. Harpan. Silaturahmi kanggo sadayana sahabat setara di mana wae ayeuna spesial nama kanggo anjeunna wae. Wassalam timang Obar Cilok. Waalaikumsalam. Orang tepangan nu tos komentar atau nampi ngarojong ngalengkungan Facebook di Setara Ciamis. Teh Nui Azhara aturan wilujeng santen Teh Nui. Assalamualaikum waalaikumsalam manco adije disarangan ku Zada Sip madu hijau anu paling sip kawin nama Hoyong Kagoda. Salam kanggo Teh Yuyun, Teh Lia Nurlia, Kang Egis, Kang Roy, Kang Jo Holigan, Nyimas Tabib Ahong, Mama Fiani kanggo sadaya wae. Sahabat Setara wae. Kanggo DJ mah wilujeng mancen tugas sehat sapa paosna. Hatur nuhun Teh Nui. Satrasna aya deui ti Mama Fiandi wilujeng sonten DJ di Salawu hadir bersama Zada Sip Baduy Jawa anu paling sip lagu nama Hoyong Do Sumbang. Tapi hilap deui judul nama DJ hatur nuhun. Naonna teu saurna? Judulna Mama Fiandi, ayeuna mah da gampil geura di pilariana teh tina ieu we tina Google speaker teh geuning saka pendak geura. Kang Roy oge haturan wilujeng sonten assalamualaikum hadir adi jualaikum salam Teh Cum Cum oge hadir ah DJ.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
3: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu galuh waya visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca.

0: Dan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
2: Kangge sadulu nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di

0: Radio Ciamis, Radio Sukacita. Tos lebet ke menit 18 ngalangkungan tabuh opat sonten dina dangat ayinanya sahabat setara. Masih ada kesempatan kanggo sahabat setara numpah dengerin ngarojong ngalangkungan telepon atau napi WhatsApp sareng Facebook na oge mangga masih tiasa. Orang tampi deui kanggo penonton nu salajengna aya sahadeya haturan wilujeng santen. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Irama pasundan.
1: Irama pasundan di sarengan kujadasi. Madu hijau paling sip.
0: Madu hijau anu paling sip. Aredi di Sodong damang aredi.
1: Alhamdulillah kumasa mulina.
0: Alhamdulillah damang oge. Eh geuning hujan ageung. Hag nembe cur tuh di palihan di mata kadangu tuh
1: gremis ya ngaruhi
0: gremisnya sami di dia tuh nembe puturun bisa entah kadangu
1: aredi tembang nate Nyimas Kunti.
0: Nyimas Kunti teh ibu na Pandawa nya.
1: Aya
0: anu tidul sumbang sanes
1: mohon
0: mangga biasa. Dikintunya kamu saha?
1: Kintun-kintunya kamu teh mawar. Lejang sonton teteh. Terus Bunda Hartini, sarang Pak Juna.
0: Terus?
1: Anu namanya lungsur teh bungsu ya?
0: Teh bungsu di palihan Garut?
1: Teh bungsu Garut, ya. Lejang sonton teteh saat lalu. Terus Mama Lis.
0: Terus?
1: Mama Ipaska. Teteh Indah. Kayak suaranya teh Indah.
0: Mami Indah stasiun lambat sih gimana mah. Tadi mah ayah dan nge WA.
1: Oh manco paling.
0: Mohon ayah gerak. Oh tuh ayah AA suaranya teh langsung tuhnya. Ayah AA.
1: Lujang tonton teh. Lujang ngadangukun. Lujang ngeleson. Kamu api AO.
0: Terus?
1: Kita selalu api. Terus Adewa. Teh Dita Sodong.
0: Tuh badai nyanggap.
1: Ma?
0: Badai nyanggap sama Mami Indas mah cenah. Diantos nyanya. Aredi mohon. Lajeng deui, kamu sadi.
1: Kamu teh Yun Gurina. Terus Api Ahuy. Teh Bungsu.
0: Terus
1: Mama Serin. Terus Pak Haji Soleh. Terus Ibu Lesinya. Terus kamu Aldi Imron.
0: Leres.
1: Doksin, Adoyeng, terus Acipe, Acepi, terus kamu Tewati.
0: Leres.
1: Terus kamu Ayah Kalong. Mbak Idam ya?
0: Hah?
1: Mama Idam ya? Ada ya?
0: Mama Idam ya? Ya Mama Idam. Ya,
1: Mama Idam.
0: Mohon.
1: Dajang Tonton. Teh Nuri.
0: Teh Nuri,
1: Kange, Teh Kumpai, Teh Kun Kun alias si Bibi, Acan lebat nggak si Bibi?
0: Teh Acan,
1: beli jang santan Bibi sehat selalu.
0: Terus
1: Sango, di Kumin Wae. Sok hari lah pun ingat tuh lebat.
0: Sok hari lah, Pak Itas, iya mana?
1: Upamitos lungsur sok
0: emu. Oh, cina iya, teh acan. Teteh iya, teh acan. Ayah iya, teh acan. Gitunya.
1: Karena anu dekat tawil, tegaduh paririmona.
0: Tegaduh paririmbon, gitunya. Memang.
1: Mun teh indah, semangat, sangat teteh.
0: Nah, siap, Mami, iya, sanggap cina mi.
1: Matur nuhun, waktu sana.
0: Mangga, siap, Aredi.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun, kanggo Kak Aredi di palihan Sodong Hilir. Waduh, tebih pisannya. Suaranya mana tak? Sanes geluduk ya, sanes. Sigana nama ima leres ya, disangkap ima daku mami ya. Assalamualaikum, hatur wilujeng sonten.
2: Waalaikumsalam. Wilujeng sonten.
0: Irama pasundan.
2: Irama pasundan. Di sarengan kujadasip. Madu hijau. Paling ngazi.
0: Ini belum ada yang mengalahkan Mami Indah. Ini tuh jargonannya. Aduh, ada paling sip.
2: Paling ngazi.
0: Rawasin mi, itu pertahankan mi.
2: Jargon.
0: Jargon pertahankan mi, bukan apa
2: iya, pertahankan.
0: Ya. Pertahankan. Tak gening tiasa, ya nyanggap.
2: Nyanggap.
0: Asa asa.
2: Kalor santai intinya.
0: Kalor resan sih nama.
2: Biasa nama dasok susah.
0: Ya, cek sim kuring ge, sinyalan menuju ke pilihan kidul.
2: Menuju ke paliha, mohon palihan kidul tidinya mau.
0: Kidul tidi mah, mohon dah. Jadi menuju kencang-kencang nah tamih tah.
2: Mohon.
0: Beberapa hari ke depan mah Grammy kayak tempo na karaoke hese lebat.
2: Masa kita jadi.
0: Ampun deh.
2: Duet tang ke masarang adik.
0: Ayo tuh duet kan mi. Di studio langsung Grammy.
2: Kumaha?
0: Langsung merapat di studio Merausen. Kayak delay-delayan gitu ta.
2: Wangi kemisnya di jemah.
0: Hah, rebo-rebo wangi rebo.
2: Oh, wangi rebonya.
0: Malam rebo.
2: Salah sarang adul.
0: Heeh, sok sarang adul ke dia ah ngelabring ah.
2: Merapatnya.
0: Sambil ngopi di Daria ta di studio Rawasen bisa muka nama.
2: Enakeun eta sering kadinya mah.
0: Sering gitu.
2: Ring sarang neng baby.
0: Gening teu acan pernah pendak sarang si Gurin. Dan biasa bulan.
2: Dina gitu. Pangimpenan sarang adi jema.
0: Dina pangimpenan cenah on air na. Ente, si gena mami ayahnya sahabat setara oge nu sakali-kali mah gitu ngimpen ker on air gitu nya.
2: Panginten ayah mah Adin.
0: sambil ngigo gitu ta. Aturan wilujeng santan bersama Zeda si penuh jalan paling sip cenah. Ecek sabar si Akang atau bisa harus si Tete. Ya, Kang. Tos tahrim.
2: Eling.
0: Tapi dah si gena masuk ayam ya Tete Mi. Soalnya sim.
2: Pasti etanya.
0: Soalnya sim kuringnya sering ngimpen menuju siaran teh gitu.
2: Oh gitu?
0: Sering. Sok sering. Gini. Tadi menuju siaran gini ya. Di mana gitu. Oh gitu kayak gitu nao gemi Tete.
2: Kamu ngimpen gimana, ngimpen ngekepan eta. Kata mah dosanes ngimpen deh ini adik.
0: Dosanes ngimpen deh itu benten carita itu mami.
2: Oh,
0: mohon
2: eta mah. Nyata cun eta mah.
0: Kela mi, lagu nah yang nana lami ya?
2: Menut kawih na engkang.
0: Oh, yang non?
2: Engkang.
0: Engkang.
2: Mohon.
0: Engkang itu lagu di sami?
2: Di Ade Astrid.
0: Ade Astrid. Ayah mangga.
2: Ayahnya.
0: Siaplah.
2: Kentun salamna.
0: Mangga kanggo saha?
2: Kanggo Adi Jati Payun.
0: Mhm.
2: Lujeng mancen damel.
0: Hatur nuhun.
2: Damang salapaosna.
0: Amin.
2: Oke kanggo nu nemelungsur.
0: Nemelungsur.
2: Aredi Sodong.
0: Di Sodong Aredi.
2: Mohon lujeng sontan.
0: Tuh Aredi nembege dicariwaskeun cenah Imam Indas ka mana? Aya Imam Indas mah. Nah, ka mana?
2: Pen berat eta teh.
0: Atuh yo pens kondang
2: atuh. Pakangin tong kopi cenah ka DJ dipake.
0: Oh gitu. Waduh.
2: Pen berat ADJ eta teh.
0: Pen berat pisannya.
2: Mohon.
0: Ah, sok ararisin sebenernya di titik-titik temi ah.
2: Tika yang isin ih, kedah nama sok we gitu.
0: Sok we gitu. Ay ngintun kopi nama sok wae mi eta ge. Eta pal baca sok ngepens, sok ngepens, sok asa arera temi itu temi.
2: Nah, isin.
0: Sanes, iya jantan tos tijamana, merenya mi ayah namanya gitu ya.
2: Nah,
0: terus pendewasan ai dulu mah kan zaman penyiar muda mah waduh pengen terkenal teh ya gening mi banyak fans gitu. Akhirnya mah mencek istilah mah not fans just fans not fans just friend gitu tapi akhirnya mah.
2: Gitu.
0: Cuman sahabat bukan fans gitu tuh.
2: Karena udah mencapai ya di mah.
0: Iya mungkin mi udah di tahap itu mungkin ya mi ya.
2: Di tahap itu jadi enggak terobsesi ke situ.
0: Nah, benar obsesinya itu mi tah tepatna teh. Eta bisa beda sama ketika waktu masih jadi penyiar muda gitu kan, penyiar masih anak muda masih wah banyak obsesi yang pengen dicapai gitu.
2: Atuh udah sekarang juga masih muda.
0: Iya sih, tapi memang
2: menuju keluar ke ganteng nah ya
0: ganteng menuju keluar cina.
2: Ada amun.
0: Jadi gini mi, kalau ibarat pemain sepak bola, jadi memang apa ya usia produktif penyiar itu mungkin memang dari muda, dari teenager, dari apa namanya, dari masa remaja sampai dengan umur 30-an mungkin mi sih nama.
2: Ya mungkin segitu.
0: Jadi kalau udah 30 lewat mah sanes penyiar muda deh, jadi tes penyiar senior lah gitu. Senior usiana gitu.
2: Udah ini udah apa ya namanya udah pokoknya penyiar kondang.
0: Penyiar kondang.
2: Penyiar favorit dari dulu dari waktu zaman di Tamawa.
0: Heeh. Cuman dulu mah di sana mah enggak bisa on air ya.
2: Iya, cuma request doang.
0: Mm-hmm. Mantau di kejauhan gitu nyaminya.
2: Hanya pas waktu ke sekolah, oh ini di Jeyman gitu.
0: Ada
2: di sini.
0: Alhamdulillahnya.
2: Ini Atoh.
0: Ini Atoh.
2: Kalau sama penyiar yang kayak DJ yang kayak gini tuh, mm-hmm, jadi suasana radio itu jadi lebih hidup.
0: Jadi lebih hidup ya, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Ya, tuh.
2: Mm-mm. Suasana hidup jadi lebih hidup gitu. Mm-hmm.
0: Alhamdulillah Mi. Mood juga sebenarnya pami penyiar mah kieu pami aya masa hoream-na gitu nya pami di bumi. Aduh hoream naon-naon gitu, tapi ketika lebet ka ruang siaran benten deui sok asa ceria gitu tah, asa anu ngabaturan.
2: Meronta-ronta mungkin ya jiwa
0: penyiarnya. Jadi feedback nanti gitu, meh penyiar asa dibaturan ku nu on air, nu on air asa dibaturan ku penyiar gitu kan. Aduh, nah, langsung bisa ntar nih ya teteh. Laras bisa nih teteh.
2: Laras bisa nih ya. Hmm,
0: sami-sami jantan mood booster sih namih gitu.
2: Makanya sendirian misalkan di rumah juga gak ada temen misalkan ya ini. Kayak ada temen aja gitu.
0: Ya temen, laras bisa nih.
2: Mohon, asaya rencang gitu aja.
0: Asaya rencang sih nah.
2: Mohon.
0: Laras bisa nih ya teteh. Tuh, ayah Adin, adik Adin sih tuh, Adin.
2: Adin,
0: lu yang santan. Santan teteh, cina sorot teh.
2: Oke, okay, Adin.
0: Mm-hmm.
2: Lu yang gini.
0: Wih, lu yang wayah gini.
2: Kamu, awe oke.
0: Okay. Awe. Lu
2: yang santan. Mm-hmm. Saya bungsu oke, okay, nu nemerungsur tadi.
0: Mm-hmm.
2: Teras oke, okay, kamu ke Bahadam.
0: Teras.
2: Papi Ao.
0: Mm-hmm.
2: Teras oke kalau ka Cipe,
0: mm-hmm,
2: Cepi, ayam sayur juga.
0: Teras
2: oke kalau kakang Adeng,
0: mm-hmm,
2: Adoyeng,
0: mm-hmm,
2: Acukok,
0: teras
2: Dede Imron,
0: mm-hmm,
2: Hajindang,
0: mm-hmm,
2: Bunda Nilam,
0: teras
2: Aipaska, mm-hmm, Mamang Serin yang lagi OTW Bandung.
0: Lagi OTW.
2: Mm-hmm. Teras oke kalau ka Aheri Kurniawan,
0: mm-hmm,
2: kalau Kak Udapi, kalau Kak Bunda Panjalu,
0: mm-hmm,
2: sarang Pak Odona,
0: leres.
2: Sama itu Gil Jing Sonsen,
0: mm-hmm,
2: kalau Kak Ade Bayu Dok Cin,
0: Ade okay. Bayu Dok Cin.
2: Kemana ay, Ade?
0: Kemana? Cenanya Bayu teh, menuju sarang ribuk gitunya, Bayu teh.
2: Mohon, gak saya tetangnya jakan sama pemotoran, yuk apa?
0: Mohon. Tapi menuju di Bandung gitunya, Bayu tehnya. Biasa masuk ke Bandung.
2: Wah,
0: ya itu dia. Nah, hamini ka mana tuh nya? Cenah.
2: Ajakan ka dia
0: mah tadi. Heeh, sok atuh dewekeun mih lah engke mah. Kami nyalasek. Mohon siap.
2: Mm-hmm.
0: Teman nongkrong mih jadi barudak studio deui mih.
2: Mm-hmm, jadi studio. Enggak apa-apa deh jadi
0: aja. Akhirnya kan aya tas aya anggota tetap aya mih barudak studio ya.
2: Saha.
0: Ayah Kang Adul. Jadi baru dak studio di dia. Aduh, nang skui kayak gening skui.
2: Skui, Adek. Adulnya.
0: Mm-hmm. Kang Adul.
2: Adul oke, okay. Ding Sonten.
0: Mm-hmm.
2: Bu Mega na.
0: Mm-hmm.
2: Bubai.
0: Mm-hmm.
2: Aja Hoigan, Ding Sonten.
0: Ajo.
2: Atas dampak.
0: Leres.
2: Ada Dewa Alika,
0: mm-hmm,
2: Teh Uni Yuni.
0: Terus
2: oke kalau Kak Teh Mawar, Bunda Mawar,
0: mm-hmm,
2: Kakanda Huhuy, tadi
0: Kakanda Huhuy, tadi Atos saya.
2: Mm-hmm. Kak Bunda Mawar oge, Hulijeng Sonte,
0: mm-hmm,
2: Neng Nuri.
0: Terus
2: Neng Amel,
0: mm-hmm,
2: Kang Cukok.
0: Terus
2: Kang Arya, Kang Ujang Toge,
0: mm-hmm,
2: Kang Ujang Cilamu, Mang Obar.
0: Terus
2: Kang Asep Kupat oge Ujang Sonster, mm-hmm. Kang Oka Adewal ya Kang Patah Batu Ireng,
0: mm-hmm,
2: Ujang Sonster,
0: mm-hmm.
2: Terus oge Kang Oka
3: Kang Imam. Teh yuyun burinak oge wijeng santen.
0: Teh yuyun wilujeng.
3: Wijeng santen teteh. Kalau ka Bunda Ayu.
0: Bunda Ayu.
3: Marita.
0: Gini ngegerung nih.
3: Anton Brown, Abes Gael. Pokoknya kang mau sadayana wae DJ.
0: Siap Mi.
3: Kumbahan. Spesialnya buat ADG ya.
0: Oke, siap hatur nuhun.
3: Wilujeng mancen damel damang sapapaosna.
0: Amin, sami-sami.
3: Sukses dunia akhirat ya ADG.
0: Amin. Eta nu penting mah.
3: Hatur nuhun kana panampianana ADG.
0: Sami-sami Mami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Mami Indas nah di palihan kidul di palihan Stara Radio nya. Sinyal nuju saya eno mah tiasa dugi kanyanggap. Orang ngawas kendui nu tos ngarojong alangkungan Facebooknya di Stara Ciamis. Kang Ahmad Hudori di Jakarta Barat hadir DJ. Salam nama Kanggo Melani, Anim, Beka, Dodi, Matiasin, Siswandi, Eldi, Rashoirul, Umam, Tentrem, Adem, PI, Haikal, Arashid. Terima kasih sami-sami. Terus aya Mang Dian oge jada sip madu hijau anu paling sip. Lagu nama hoyong non teh laguna gorengan Kang Kakak sadayana wae sahabat Stara wilujeng sonten hatur nuhun DJ. Aden Mahrez assalamualaikum wilujeng sonten DJ Tiga Lunggung Pasgad lagu nama hoyong Titeh Nining Meida. Salam Kang Kakak sadayana wae. Terus aya Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali di Irama Pasundan. Assalamualaikum alaikum. Salam selamat siang menjelang sore ADJ. Salam sehat dilancarkan rezekinya. Sukses selalu dan selamat beraktivitas. Kemudian ada mana di atas sih namanya? Aya Teh Neng Siti Nurjanah oge. Haturan wilujeng sonten oge. Terus di WhatsApp aya oge ti Kang Heri Hermana di Cikaleong Kawali. Aturan wilujeng santen orang Kawali sedayana di Palih Kalernya di Palih Gema. Lagu nama yang tanjakan burangrang Kanggo sedayana wae hatur nuhun sami-sami. Terasa aya Mamah Yuda oge wilujeng santen ADJ lagu nama yang Jayanti hatur nuhun. Mamah Ojan oge aturan wilujeng santen Irama Pasen di sarangan Kuzadasi Pandu Jawa anu paling sip. Santen ADJ muga sehat sapa paosna hoyong kawin nama Bang Bung Hideung gitu nama Kang DJ Tipayun Yan Styler Joholigan Kang Dul Kang Doyeng Bah Adam Teh Yun Gurinak Teh Bungsu Mah Eis Atabi Bahong sareng sahabat Stara Wai Sadayana hatur nuhun. Teras aya deui ti Kang Pau wilujeng santen di Rama Pasundan. Abi Kang Pau ti Gombong Ciawi. Kirim salam nang kanggo anak-anak Gombong Sadayana, kanggo anakku yang jauh di sana ucapannya terima kasih. Tembang nama ngarojong wae hatur nuhun sami-sami kanggo kakak

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya, pertama, sering gatal-gatal di mata. Yang kedua, sering berair. Dan yang ketiga, udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah, setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah, air rangsinya, mata saya berangsur-angsur, tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah, ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
2: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di 101.7 Stara Radio Ciamis.

Siji Koma 7 FM Star Radio Ciamis Radio Sukacita. Irama Pasundan bersama Zada si pandu hijau yang paling sip baris undur pamit di ruang dangu sahabat Star Sadayana. Kanggo danget ayeuna dina dinten Jumaah 15 Mei 2020 genep. Hatur nuhun ngasadayana utawa ngiringan rojong ngalangkungan telepon atau napi WhatsApp atau napi komentar Facebook. Nah, oke, okay. Hapun tenak bili ya kalpatan pemutaran lagu teka awaskeun

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32, Tasik Malaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha, karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarioskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi banyak jantan bang ras deui nomor dua dinten.
1: Oh mohon siap, Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos Bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca, pisoca, pisoca, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: 101.7 FM, Starea Radio Chiamis.
1: Saudaraku tercinta, sesaat lagi selam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati.

0: Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu, mata saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu, saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu, saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya dan sejak clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Socha Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856 0354 4754.

0: baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Kalau ibu suka gombel, tidak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dia beli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur, dia bilang suaminya, Dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk, rasai kau ngomel silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam.
2: Gimana sih cok? Dari tadi lolos terus koknya.
3: Aduh maaf bro, aku juga heran. Mataku ini makin lama kok makin gak jelas lihat benda kecil. Apalagi yang geraknya cepat sekali, kayak kok itu.
2: Makanya cok, kesehatan mata tuh dijaga kayak saya nih. Rutin konsumsi Bisoca, kapsul herbal yang bikin mata kita sebening kaca.
3: Emang bisa bro, buat mata rabun gaya aku ini?
2: Tentu aja bisa cok. Bisoca ini baik untuk penderita mata mulus, plus glaukoma, katarak, dan lain-lain. 100% herbal tanpa efek samping.
4: Bisoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Bisoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Bisoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
6: Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi cara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ketika gimana coba? Kalau saja boleh. Seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang gak kayak sampean, maksudnya itu gambaran. Sampean harus disujudi. Orang dipisau sampai dulu.
7: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Bisoca.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Bisoca, bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Pisoca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget, pas ditetesin tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.

0: Vitamag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuma istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik, yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV pasti nih gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, melihat istri lalu lalang gitu. Pak, TV-nya ke di situ, ngapain ke sana ke sana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga, eh. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Eh, belum. Gimana mau ngomong, nggak ada orangnya?
3: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
4: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
4: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
4: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
5: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen Apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
6: Ketika ditanya oleh para wanita, kenapa ya Rasulullah banyak wanita yang di neraka? Tuksirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Kalian banyak melaknat, banyak mencela, banyak memaki, dan kalian kufur kepada pasangan hidup kalian. Bahkan bentuk kekufurannya sangat-sangat memprihatinkan. Lau ahsana ilaiha ad-dahr kullu. Andai kata seorang suami berbuat baik setahun, full dia berbuat baik kepada istri. Thumma ra'at minhu syai'an. Lalu dia melihat sang suami melakukan perbuatan yang menyakiti hati istri. Sekali itu melakukan itu, maka istri akan mengatakan, "Ma ra'aitu."

0: dengan sependengar? Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangke nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT2 RW5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sokaya caian sareng atel. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: Orang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya. Demi Allah,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: Kawalu Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.
1: Ini satu Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah mengucapkan amin. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana, Pak? Nah, ibu-ibu, Rasulullah tidak menjelaskan itu. Ya, bukannya mau menang sendiri, memang hadisnya enggak sampai ke situ. Cuma nanti di akhirat yang akan disidang habis-habisan, dimintai pertanggungan jawab tentang rumah tangganya adalah suami, bukan istri.
2: Pendengar, berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abina Jajakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras wae Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras wae kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras wae mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ayeuna teh seep, raoseun kacida ditinggal yante, rada bengras ayeuna mah. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sareng silinder, cacing bingung-bingung galeuh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Apotek Vina, alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: Istri yang soleha, istri yang seperti Asma bintu Umais. Masih ingat Asma bintu Umais? Yang ketika suaminya datang, dia udah berdandan. Lalu ketika suaminya masuk ke dalam rumah, dia ganti pakaian suaminya. Dia bukakan baju suaminya. Udah selesai itu, dia ambil handuk basah dengan air hangat, dia

Di treatment suaminya, dia pergi ke dapur ngambil sapu lidi kurma. Suaminya udah makan, udah di treatment, udah di khidmat habis-habisan. Setelah itu dia ambil sapu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1, RW 02, RW 10, Kelurahan Sukaurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi, Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis.

0: Tom Baregbeg sebelum Tom Baregbeg.
1: Saya tak pernah pacaran dan bingung untuk mencari calon istri sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar tiga, membongkar mesin hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu
2: dengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami Abdi Sumiati, Abdi Linggi Tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 Hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah Abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah Abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah Abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu galuh waya visa ca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca.

Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, Allah jariatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat, Allah jariatan tudohikuha wa tudohikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rilek. Mula abah itu rilek, mudohaka ya rilek. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang gak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang, jadi kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya gak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu, ditanya, mau kemana? Ya gak tahu. Terus pulangnya kapan? Ya gak tahu. Wong kok roh. Ya saya senang saja. Gak roh itu artinya akan bodoh. Orang bodoh itu gak mukallaf, artinya gak dosa. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Kita kok jawabannya gak jelas. Orang jelas itu misteri. Memang dunia itu menunggu misteri. Pokoknya tak itu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya, pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya, mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
2: Iri hati bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad, ya'kulul hasanat, memakan amal-amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir. Susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar. 5 menit berubah menjadi arang. Arang dihembus menjadi abu. Debu dihembus, hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pengajian kuat.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Manawi sareng Bapak saha?
5: Bapak Dayat.
4: Bapak Dayat linggina paling mana?
5: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
4: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
5: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya gusik di napanan teh seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu aya.
4: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
5: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bae ngeras deui. Nomor 2 dinten.
4: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
5: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca, mata jadi sebening kaca.
4: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
6: Ya nafsu ilah.
7: Kok itu orang-orang gak pernah ibadah kok? Bisnisnya kelihatan lancar. Oh, kemudian usahanya kayak begini dan sebagainya. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Kalau mau iri sama ahli akhirat lagi. Ada anak 4 tahun, mata buta, bisa hafal Quran. Antum 40 tahun, mata melihat, gak hafal Quran. Baru ini tuh, ahli akhirat. Masa kita harus ini pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Nah, mereka itu kata Allah, biarkan aja. Nanti karena gak mau ibadah, harta digunakan untuk banyak maksiat.

0: habis dengan kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah tapi terlihat seperti sejahtera.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng saha?
3: Nami Abi Haji Endang.
2: Kumaha damang Pak Haji Endang?
3: Alhamdulillah, Neng.
2: Alhamdulillah, ngiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, Manawi linggihna palih mana?
3: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
3: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok borem, terus sok kaluaran cai, terus ada bapak mama maklum, saadin di dinten nggak ada mal, natap komputer di enjing duit kawangi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nyabi tenyubian nggak kalah di radio, mama nabi.

0: soca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama memenuhi perih sarang panas, tapi saat tosna ditinggal liatnya katingalnya bengras sarang bapak mah pami badai kolam teh sok dikecer hela. Nah ay pas guga bobote walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abis badai kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisoca ngagale tong ragu-ragu tos karos ku abi oge.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
3: Senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang, itu kan tandanya hasud, iri, dengki. Lihat orang susah, senang. Lihat orang senang, susah. Di dunia saja sudah susah hidup, susah gemuk. Di akhirat jelas juga tempat.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
5: Halo pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
6: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
5: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
6: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
5: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visoca apa aja?
6: Saya setelah minum Visoca kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
5: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
6: Kesan saya selama menggunakan Visoca, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visoca di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visoca. Visoca bikin mata jadi sebening kaca.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
7: Artek, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

Lebih Fresh 101,7 Star Radio.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mogarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: bisa. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socak clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai socak clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Visocha, bikin mata sebening kaca.
1: Assalamualaikum, nama saya Nining Yuningsih, alamat Bantar Peundeuy, RT

Kopi Soca. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari. Alhamdulillah.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja. 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
2: Yang cantik dan seksi banyak. Yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang
3: belum tentu.
2: Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu jangan.

0: Banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita. Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita. Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas.
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 35.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh Ciamis.
2: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis. Seratus satu poin tujuh FM

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Star Radio Ciamis, terus suka cita suara Star Ciamis Tasikmalaya. Hai, selamat malam sahabat Star. Kabar baik ya, sehat selalu, amin. Spesial curhatin aja bareng baby mulai pukul 7 malam sampai lepas pukul 11 malam nanti bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Tentunya di malam Sabtu yang menggebu-gebu, tapi cintaku padamu mah tetap we tidak pernah berdebu, asli nage. Sahabat Stara, seneng banget baby bisa hadir lagi nih nemenin sahabat Stara di programnya Stara Suka-Suka edisi 15 Mei 2026. Di malam ini baby akan membahas tentang kisah cinta romantis. Nah, untuk sahabat Stara yang mau gabung, silahkan ya bisa merapat di 0812-4560-3335 ataupun sahabat Stara juga bisa banjiri kolom komentar untuk menyampaikan apa itu kisah cinta romantis versi sahabat Stara. Jangan lupa request lagu favoritnya ya, sambil kirim-kirim salam buat yang tercinta, yang tersayang. Bibi ucapkan selamat malam buat sahabat Stara yang selalu setia stay tune. Terima kasih untuk sahabat Stara juga yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan untuk sahabat Stara nih yang lagi gegana, yang lagi puyeng dengan kisah hidupnya, yang sabar ya, nanti baby bakal kasih lagu spesial buat sahabat Stara sesuai dengan perasaannya. Ataupun buat sahabat Stara juga nih yang lagi mager, sahabat Stara jangan lupa ya dengerin terus 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, suara Stara Ciamis Tasikmalaya. Dan untuk yang lagi kerja nih, semangat aja ya kerjanya, mudah-mudahan berkah. Yang lagi lembur, nanti baby temenin ya lembur kerjanya di 101,7 Stara Ciamis.

0: Nanci. Boleh sama Stara yang mau gabung, ada siapa nih? Halo, Stara suka-suka di si curhatin aja. Sip, curhatin aja api.
1: Asik.
0: Ulala. Aduh, Kakanda.
1: Pulang.
0: Kakanda, menurut Kakanda, Ari, cinta anu romantis teh nu kumaha sih? Oh gitu, jadi anu boga teh romantis gitu.
1: Romantis. Sama bobonya.
0: Halo, lala. Romantis ting trim cenanya. Ku keruk lah. Aduh, menyala Kakanda.
1: Kabarnya di malam ini, Dinda?
0: Alhamdulillah Dinda sehat Kakanda. Samolihna Kakanda kumaha sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Amin Kakanda. Alhamdulillah ya Kakanda.
1: Coba jamin
0: nyolong. Loh ayah Abah Adam. Sok atuh. Kakanda. Kakanda, iya mah laguna bebas sok. Hoyong naon Kakanda bebas teh kumaha Kakanda? Nya.
1: Kalau bebas mah tuh. Heeh. Adela. Adela pasangannya.
0: Oke, boleh. Sam-samnya untuk siapa? Eta teh nuju nanggeuy ka do puguhan. Aya osok mancok. Osok mancok cenah Kakanda tuh nya. Saur api AO sok mancok cenah tenang.
1: Sok mancok. Kanggo Mami Indas. Selamat malam Mami.
0: Mami Indas, selamat selamat malamnya.
1: Terus lepet nama Mami.
0: Iya.
1: Mama isnya kiu.
0: Oke, Mami kiu. Siap.
1: Pada alat-alat tarebo.
0: Tuh, senang kumaha tuh.
1: Karena hoyo itah nanggung ka ieu.
0: Tuh hayunya Kakanda. Joget deui joget jenanya.
1: Siap.
0: Wala.
1: Buru joget aja. Buru capek. Mudah-mudahan aerobik ayahnya.
0: Ayah atau bade ayah Kakanda. Iya. Alhamdulillah.
1: Masiana belum datang ya. Belum datang, belum tadi ya.
0: Iya. Oke, tiap malam Minggu enjing. Ayah.
1: Penting mas sehat
0: atuh. Amin, Kakanda ogenya sing sehatnya.
1: Sehat.
0: Iya, amin.
1: Kakodoyeng.
0: Ya Kakanda. Sor Aobe, sila sabra hiji mantan teh Allah, welcome.
1: Aobe, itu mantan, tusuk.
0: Tusuk, Aobe lah.
1: Mantan, tusuk.
0: Tusuk, mencananya.
1: Aobe, tusuknya. Aduh, kalau dapet. tapi kemana wae? Nah, tapi
0: tam jepri. Nya kemana wae?
1: Bro nya.
0: Adewa, cen aya Adewa tuh.
1: Oh Adewa tuh dan Adewa. Mawar weanya.
0: Welcome. Aadin, cina Aadin ge eleh engku apih mah cina tuh.
1: Lu eleh ku mah. Udah lah balap, karung eleh. Belum katanya jeng aja lengan.
0: Nyanya, anak ku maha tuh.
1: Oh, itu kan 17 Agustus lah, itu karung eleh segala.
0: Tuh, cina.
1: Kali kupingken ah.
0: Kupingken, Aadin, kupingken, ya. Kupingken. Tak, ya, tak.
1: Koronnya tuh lah. Mas Erin,
0: Aadeng. Aadeng. Aadeng ge kumod ya, Aadeng kumod.
1: Kumod. Ya, teh ka kuping-kuping.
0: Ya, cenah tulah ieu kumaha atuh karumod.
1: Kumod.
0: Aa Aris tuh selalu terdepan.
1: Aduh. Tarisnya selamat malam. Kanggo teh Puja.
0: Aham.
1: Kanggo teh Ai. Aska, Ayun Gurina.
0: Mama Yuda tuh.
1: Mama Kak.
0: Mama Yuda.
1: Oh, Mama Yuda. Malam Mama Yuda.
0: Aham.
1: Aisha Sayo. Oh, Kang Dek Darwo.
0: Oke. Okay. Teh Mawar Kawalu. Teh Mawar Kawalu tuh.
1: Teh Mawar Kawalu. Salam ya. Teh Mawar lebet sangat gak pinternya ngap.
0: Alhamdulillah. Teh Mawar
1: sama Hihi.
0: Aham.
1: Siapa kah Mingguna?
0: Tuh senangnya.
1: Alanya. Semua ini wasa. Ya wasa karongkewa ya tuh ah.
0: Bunda tuh Bunda Panjalu.
1: Ayu. Ada ini nyalokan ya?
0: Ayah Bunda Panjalu tuh.
1: Oh Bunda Panjalu, kasih si dia wah, jadi halal.
0: Nya joget deh ya tuh joget deh, cina ya.
1: Kadu kadia kasih dia. Ibu terus Bunda Panjalu nyanyi
0: angkat. Nya tak eta.
1: Terima saya apa Bunda Panjalu.
0: Amin, cina tuh.
1: Ada ya?
0: Aya sade ieu teh kela jogetkeun sareng Aadin nya cenah tuh.
1: Siap Aadin.
0: Siap cenah tuh. Nya tuh pek si Aadin tuh. Ayo
1: Aadinna dong siap joget ka dinya aya lagu bareng nama teh aya.
0: Ulah kitu Aadin nya.
1: Nya kakak kan ngurus mah di mata diap. Alah bi alam teh aya Aadin.
0: Nya tuh Aadin pek sia. Dikembahan boleh. Sama-sama. Cakep.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Boleh di belakangnya lagi, halo.
2: Halo.
0: Setara suka-suka, disi curhatin aja.
2: Madu hijau, yang paling tinggi.
0: Siiiip. Bunda Hartini kemana aja, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Neng.
0: Alhamdulillah. Sehat, oke. Okay.
2: Alhamdulillah sehat. Kita bantuin.
0: Bang Jun.
2: Bang Jun ayo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Neng Baby.
0: Malamnya juga Bang Jun.
3: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan saya selalu bareng keluarga ya Neng ya.
0: Amin ya Allah rabbal alamin. Dimurahkan
3: rezekinya, dijauhkan mara bahaya, mudah-mudahan arofi ya di sana. Mudah-mudahnya sehat-sehat ya.
0: Amin.
3: Karirnya tambah sukses.
0: Iya, amin.
3: Rezeki berkah barokah ya Neng ya.
0: Iya.
3: Pokoknya doa yang terbaik keluarga Neng Baby ya.
0: Oke, amin ya Allah rabbal alamin.
3: Maaf, besok gak bisa datang kayaknya Neng.
0: Oke, tak apa, tak apa.
3: Salam saja buat semuanya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Oke, siap.
3: Sukses acaranya.
0: Amin, nah itu doa terbaik ya.
2: Iya,
3: sama-sama yang paling doa mendoakan dari sini yang terbaik.
0: Iya, betul. Bang Jun.
3: Apa ya?
0: Bang Jun, bentar dulu. Nih, Bang Jun, menurut Bang Jun, cinta romantis teh kayak gimana tuh?
3: Oh, cinta romantis. Cocok nih kalau cinta romantis. Pokoknya mah cocok itu kalau pertanyaan itu mah nomor satu. Aduh, kalau cinta romantis gini ya. Mami.
2: Iya, pasti.
0: Loh, oh gitu.
3: Udah makan belum?
0: Walau. Seperti itu.
3: Awas jangan lupa makan ya.
2: Iya, pasti.
3: Sebelum tidur, panggil namaku ya sayang ya. Tawa-tawa
0: itu. Lucu banget.
3: Besok kalau jalannya hati-hati ya sayang ya.
2: Iya Pak.
3: Mau jalan motor, jangan lupa STNK dulu, jangan lupa STNK. Periksa dulu bannya, periksa dulu bensinnya. Iya gitu kan demi kasih sayang ya Neng ya.
0: Iya, Allah Bunda Hartini tuh pengen pingsan.
2: Kelepek-kelepek.
0: Kelepek-kelepek ya Bang Yun. Iya.
3: Saya malam ini mau ke mana saya?
0: Iya. Kak Adin ngegubrak.
3: Mau pada kelepek-kelepek. Malam ini mau ke mana saya? Mau ke Pangandaran?
0: Aduh.
3: Apa mau ke Tipatuja?
2: Mau.
3: Mending di rumah aja ya sayang ya. Kalau pergi ke luar. Jalan. Pura-pura ya. Mending di rumah aja ya sayang ya.
2: Ini.
0: Menyala Bang Jun.
3: Kelepek-kelepek
0: langsung jadinya.
3: Yang cepi.
0: Aduh. Oke. Boleh masuk lagunya mau apa?
2: Lagunya apa milih tuh Bang Jun?
0: Bebas. Bebas langsung.
3: Bebas. Kepengen sambil joget ini aku pengen mandang keringetan Neng. Nihe apa ya dari itu apa namanya yang atau kalau
2: Terelie kali Terelie apa
3: ya, nihe
0: lagu India ya boleh
3: India.
2: Emang ada
3: ya?
0: Nanti dicarikan ya spesial. Oh,
3: bisa ya Neng ya, bisa ya.
0: Bisa bebas lah.
3: Salamnya buat Neng Baby, mudah-mudahan sehat selalu ya Neng ya.
0: Amin.
3: Buat Kang Sebi Bunda Rita, Kang Adul selamat malam Kang Adul sama matanya Kang Adam, Kang Arya Dede Bawel, terus Mbah Kawalu.
0: Okay.
3: Terus Kang Wison, Dede Imron.
0: Oh ini ya, Kuch Binehin, Kuch Nehin, hey.
3: Iya.
2: Oh iya udah itu.
3: Itu joget-joget terus pakai itu apa? Pakai ikat selendang itu di sini.
0: Cie-cie jana Aris tuh ya.
3: Mantap. Kalau di depan itu rumahnya Bunda kan enak banget itu, Neng.
0: Oh,
3: ada tempat itunya kayak kayak seperti apa prosedur-prosedur gitu, pokoknya enak lah.
0: Oh, enak.
3: Ada tempatnya itu.
0: Oke, boleh lah.
3: Dulu kan suka senam itu, Neng, karena rombongan senam-senam gitu, India-Indiaan gitu. Makanya tahu dia, Neng, kalau mau belajar Indian dari Bunda itu. Iya,
0: oke.
3: Pinggangnya nggak patah itu, Neng, ya.
0: Siap.
2: Terus buat Arendi itu.
3: Arendi ya, selamat malam.
0: Oke.
2: Buat itu siapa? Mama Ferry, Mama Ferry.
0: Kapita, cina Bang Jun romantis or Adin teh.
2: Oh, makasih. Adin. Malam Adin, kabitanya. Romantis banget
0: pokoknya.
3: Halo. Ada apa lagi kalau hari Ahad, Neng, ada ada pasar pagi. Kalau mau makan itu apa, makan-makan apa
2: gitu. Atride, iya, yang itu pasar.
3: Pasar makanan-makanan gitu, Neng.
2: Iya, kalau pagi
3: hari Minggu. Ahad doang.
0: Aduh.
2: Ada di sini dekat. Pakai itu baju senam deh, sepatu. Pakai deket jalan kaki.
3: Kayak bisa romantisnya itu. Saya mau makan apa? Mau makan nasi uduk atau mau makan itu? Iya, di senam. Pokoknya mah gak bisa diitukin lagi.
0: Ea, tunjukkan pesonamu lah ya.
2: Iya dong.
0: Siap.
2: Mama Ei, selamat malam.
0: Iya.
2: Terus buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Pokoknya buat mamanya aja ya, Neng ya.
0: Boleh.
2: Enggak megang primbon.
3: Nama spesial buat Neng Baby, mudah-mudahan selalu ya, Neng ya.
0: Amin.
3: Neng, terima kasih Neng waktunya.
0: Sama-sama Bang Jun.
3: Ya Jun, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Hartini dan Bang Jun ya. Lagunya pengen lagu India aja. Oke, siap.

Sekarang baby mau bacakan dulu atensi yang udah masuk ya di WhatsApp-nya, di SMS-nya, juga di kolom komentar Facebook-nya Stara Ciamis. Ada A.A. Aris, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam juga Mama Fiandi. Sehat selalu ya Mama ya. Kang Roy, assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Roy sudah hadir. Ada Adin Wahyudin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam juga Adin. Adin selalu setia stay tune. Salam-salamnya buat Teh Nuri, Teh Amel, Teh Bungsu, Teh Mochi, Teh Aipaska, Teh Ayu Sukaraja, Mamah Ida, Mamah Rido, Teh Indas, Umi Boga, Mamah Cahya, A.A. Ajo, Mah Eis, Neng Rizna, Pak Elan, ada Link atau Niga Lenggung. Pokoknya buat semua sahabat setara dimanapun kalian berada, sehat selalu. Lagunya Pengen Bumerang Kisah. Soalnya lagu ini banyak kenangannya pas di dadaha sama si dia. Setara suka-suka bersama Jadasti Pandu Hijau yang paling stip. Semoga setara jaya terus, sehat selalu buat Neng Baby bareng keluarganya. Spesialnya buat si dia aja yang ada di sana. Sehat selalu pokoknya ya. Terima kasih.

mudah-mudahan saya selalu ya. Salam kenal. Ada Azza Holigan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka bersama Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Lagunya Pengen Cinta Segitiga dari Kristal. Soalnya buat Teh Indas, Mah Aipas, Kamah Ozan, Mah Eis, Teh Puja, Mah Sherry, Nui Ajahra, Teh Yun Gurina, Kang Adul, Kang Al, Anton Brown, Kang Obeskel, Adin, Adoyeng, Kang Adeng. Buat Bahadam juga tak lupa ya. Buat Teh Mawar, pokoknya buat semua sebastara. Terima kasih.

Ada Pak Asep Atto hadir bareng tiga sekawan kukus di Wanwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini mau menyapa Stara suka-suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Salam-salam seperti biasa buat Barhon Sirkuit, buat Taudin Hera Cikala, Mamah Elsa, Mamah Eli, Mamah Ayu, Mamah Fiandi, Cala Risoles, buat semua sahabat Stara aja. Tak lupa juga buat Bu Cici dan Pak Usup yang selalu setia stay tune di Jalan Panyingkiran 2. Terima kasih penyiarnya yang baik hati. Salam dari Asep Atto yang herang tayau. Herang nih ya.

0: Sebestara mata adalah jendela dunia. Jadi penting untuk menjaga kesehatan mata agar tetap tajam dan jernih. Nah, pisau cah adalah herbal alami yang diformulasikan khusus untuk merawat mata, membantu memelihara penglihatan yang optimal dan mencegah masalah mata. Sebestara pisau cah harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah sepaket dengan Socha Clear ya. Boleh Sebestara bisa beli pisau cahnya ke agen apotek yang berada di seputaran jalan SL Tobing. Pisau cah ada di agen apotek Dimar. Nah, buat Sebestara juga yang berada di seputaran jalan Paseh Tasikmalaya, silakan Sebestara bisa beli pisau cahnya ke agen apotek Ilham Parma. Untuk Sebestara juga yang berada di seputaran jalan Pasar Tawang Banteng Tasikmalaya, boleh ya di order pisau cahnya ke agen apotek Dewi Sri. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Atau Sebestara juga jangan khawatir ya, buat Sebestara yang tidak terjangkau ke agen apoteknya atau ke studionya kejauhan, boleh ya order pisocha nanti dipaketkan. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti Sebestara bisa kirim bukti transfernya. Juga buat Sebestara yang mau langsung beli ke studio, silakan ditungguin ya sampai PIB alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Pisau cah bisa bikin mata jadi sebening kaca. Sebestara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis. Your local station.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindangkas. Pokona masih poe salirate daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi Zadasif bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadasif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatum, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7.
5: Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
6: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

Antis adalah sebuah hubungan yang didasari dengan kepercayaan, komitmen, dan keyakinan. Kisah cinta romantis, biasanya dia senang cerita ketimbang berkomunikasi lewat chat hanya untuk sekedar menanyakan kabar seperti lagi apa, lagi di mana, mau kemana, udah makan, dan bla bla bla. Tapi cinta yang romantis itu dia lebih suka video call, teleponan, dan menceritakan kejadian hari ini kepada pasangannya. Apapun yang dirasakan, dia itu seneng berbagi dengan pasangannya, bukan teman ataupun saudara. Nah, kisah cinta romantis itu adalah sebuah kebahagiaan yang selalu hadir di setiap harinya tanpa kita sadari, walaupun terkadang hati kita seperti cuaca, kadang buruk, kadang terang.

0: Menurut sahabat Setara, nah, kisah cinta romantis itu apa? Boleh ya sahabat Setara gabung di kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis, ataupun sahabat Setara juga bisa di WhatsAppnya di 08124560335. Jangan lupa request lagu favoritnya. Bebe ucapkan selamat malam ya buat sahabat Setara yang baru stay tune. Terima kasih. Nah, boleh di belakangnya ada siapa lagi? Halo, Setara suka-suka edisi curhatin aja.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Jada sih. Ada Jaya yang paling sih.
0: Sip. Oke, Teh Mawar kalau
1: baperin aja.
0: Curhatin aja.
1: Curhatin aja.
0: Baper mangkainya malah di memori we.
1: Oh iya. Selamat malam juga.
0: Malam juga Teh Mawar. Teh Mawar.
1: Kabar.
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Selalu baca, sehat selalu.
0: Amin. Teh Mawar, menurut Teh Mawar, kisah cinta romantis teh naon atuh?
1: Pasang makan gratis kan?
0: Oh, curiga atau yamanya asli atau tak asli?
1: Yamana yananya?
0: Oh,
1: yang selalu mana-mana penyemang kalau ini ada apa-apa kendali gitu ya harus terus terang. Gimana tuh ya yang romantis? Kayaknya kayak yang setia ya.
0: Oke.
1: Tidak apa sih kalau di belakang nggak bohong gitu. Pokoknya mah yang selalu setia banget kemana-mana tetap bareng-bareng.
0: Oke.
1: Itu kali.
0: Siap atau ya?
1: Buat aku mah.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Oke, Teh Mawar lagunya mau yang mana?
1: Pengen Ayahku Rindu. Dari itu tuh apa tuh? Dari siapa? Ayahku Rindu.
0: Boleh.
1: Dari siapa itu kan apa lagi?
0: Ayah aku rindu banyak nih. Mau yang covernya, mau yang
1: orangnya. Yang baru nih.
0: Trisuaka.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Salam-salamnya ya. Datang baby duluan. Selalu bersama adiknya.
0: Iya. Yeah.
1: Bersama tidak kecil-kecilnya. Buat abdi aku ya. Selamat malam. Buat Anthony juga. Buat Arendi juga. Buat Ade Bayu Bojin juga.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat Dian Holiker juga, selamat malam. Terus buat Api HO ini bersama Teh Indahnya, selamat malam. Buat Kak Arif juga. Terus buat Abang Adeng juga.
0: Tuh kata Bang Budi, cina cuacanya gelap jadi langsung terang. Tuh ada Teh Mawar muncul. Aduh. Alah meledak Teh Mawar.
1: Malam Bang Budi.
0: Dia
1: selebet.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya. Buat Amanda juga ya. Buat Akipe juga. Terus buat Kang Ada. Buat Kang Doyeng juga. Terus buat kata lagi Mas Dapi juga. Terus buat
0: Adin, terima kasih Teh Mawar tuh.
1: Sami-sami. Betul, selamat malam ya. Terus buat Mama Is juga. Buat Mama Serin, selamat malam Mama.
0: Oke.
1: Terus buat Bunda Panyalu juga. Buat Bunda Ayu juga. Terus buat si Ibi. Terus buat Mama Ain Taska juga. Buat Teh Bungsi juga. Buat Aing Sita Raja juga, selamat malam.
0: Oke.
1: Terus buat TDD Sita Nyong juga. Buat Mama Idam.
0: Oke.
1: Buat Teh Ija juga. Terus buat Teh Jopa juga. Terus buat Mama Intin. Terus buat siapa lagi ya?
0: Ada A.A. Yusuke tuh.
1: Oke, ya, selamat malam. Buat Teh Neneng juga ya, selamat malam. Buat Kang Wilson juga.
0: Iya.
1: Buat
0: Kakanda tuh.
1: Kakanda, iya. Buat Ayah Kalong juga, selamat malam. Terus buat
0: Bang Ramon tuh.
1: Bang Ramon, selamat malam. Terus buat apa lagi ya? Buat semuanya saja nih.
0: Aajo belum tuh Aajo.
1: Oh Aajo, iya selamat malam Aajo.
0: Iya.
1: Terus buat yang Taylor juga. Terus buat Anton Browen juga.
0: Oke.
1: Terus buat Anjang. Terus buat semuanya saja deh.
0: Semuanya aja, oke.
1: Buat yang baby yang semoga sehat selalu bersama.
0: Amin.
1: Makasih ya Neng.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Temor Kawalu sudah gabung ya. Lagunya pengen Ayah Aku Rindu. Oke boleh. Di belakangnya siap ada siapa lagi? Halo Stara Suka-Suka. Halo
2: Stara Suka-Suka. Bersama Jadasi Warna Hijau Pak
0: Oisi. Sip. Halo Mama Ois. Kemana aja Mama Ois? Saya selalu ya. Halo Mama. Mama Ois. Kemana ini Mama Ois? Oke, Mama Ois ya, sepertinya ada kendala, nanti boleh dicoba lagi ya Mama Ois ya. Nah, Saudara ada AA Aris nih, Saudara Suka-Suka bersama Jeda Sip pada hujan yang paling sip. Kalau versi AA itu kisah cinta romantis, diantaranya ngajak makan bareng, jalan-jalan, memberi hadiah spesial, menggendong pasangan, uluh. Terima kasih banyak pokoknya Maya, lagunya dukung aja. Oke AA, terima kasih ya sudah gabung. Ada Yuda Nurrahman. Selamat malam Yuda dari Taman Sari hadir. Selamat malam juga ya. Ada Obes Gael. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Hadir nih, jumpa lagi. Gimana kabare? Alhamdulillah bahe-bahe. Baik ya. Lagunya pengen Everything You Are Hindia. Kalau menurut si Akyuma ada kumahanya kata-kata malam ini teh mengingat, mudah melupakan susah, bertahan resah menjauh gundah. Well, pokoknya mah hidup aku teh. Abe. Salam-salamnya buat sama-sama Stara aja, semangat sukses selalu. Terpesinya buat Teh Yuli Q aja yang lagi rehat. Saya selalu jangan lupa bahagia pokoknya namanya Hanupi. See you, boleh.

Yang ada AA Andi, setara suka-suka bersama Jada si padu hijau yang paling sip selamat malam nih. Malam juga ya. Lagunya pengen dari Jamrud mencari Nirwana. Salamnya buat semua setara aja, semoga sehat selalu. Makasih. Ada Mama Yuda, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edisi curhatin aja, setara suka-suka bersama Jada sip padu hijau yang paling sip. Selamat malam, malam juga nih Mama Yuda, saya selalu ya. Lagunya pengen dikoploin aja deh biar semangat. Soalnya buat semua setara aja, spesialnya buat yang lagi tugas ya nih baby. Terus spesialnya lagi buat Tekia dan Dek Yuda. Makasih. Oke, siap, sama-sama. Nin Caca masih stay tune, terima kasih ya, saya selalu.

Saudara, berikut gejala rematik. Nah, diantaranya nyeri dan bengkak pada sendi, kekakuan sendi terutama saat bangun tidur di pagi hari, jadi terasa kaku nih badan ini ya. Kemudian keterbatasan gerak atau kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, sering merasa lelah, muncul demam ringan dan rasa tidak enak badan. Jangan khawatir Selestara, ada Jadasip, solusi ampuh atasi keluhan penyakit rematik. Harganya hanya Rp130.000 saja. Silakan Selestara bisa langsung beli ke agen apotek terdekatnya. Nah, kebetulan Selestara berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda. Jadasip ada di agen apotek Aisyah. Untuk Selestara juga yang berada di seputaran Jalan Raya Rancah Ciamis, Jadasip ada di agen apotek Saudara Rancah dan agen apotek Pelita Parma. Kemudian untuk Selestara juga yang berada di seputaran Jalan Hoer Effendi, nah boleh diorder ya Jadasipnya ke agen apotek Lawang Sehat dan agen apotek Awi Pari. Untuk info agen apotek lainnya bisa Selestara dengarkan di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah Selestara. Atau buat Selestara juga nih yang mau COD-an dianterin sampai depan rumah, akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Silakan Selestara, hubungi saja di 0812-4560-3335 untuk Selestara yang mau konsultasi, yang mau tahu info pemesanan lebih lanjutnya. Jadasip, madu hijau yang paling sip. Ya Selestara, langsung saja play ini, ada Ayah Aku Rindu yang di request sama Teh Mawar.

0: Ini Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda,

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok burem, terus sok kaluaran cai, terus ada bapak mama lum, saadin di internet nggak ada mal, natap komputer di enjing, duit kawang tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nyabi tenyubian nggak galah di radio, mama nabi.

0: Dikecerken karena soca, yang memang pertama-tama mau meniperi sarang panas, tapi saat tosna ditinggal ya teh, katingalnya bengras. Sarang bapak ma pami bade kolem teh, sok dikecer lah. Nah, pas guga bobot teh, walah, eta kokotera kalaluar neng. Malah ma pun bojo oge nyobian, cingpa nyobian, abi bade kecer. Alah, pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kalau pesan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos Pak Haji Endang.
0: Pesan-pesanna kangge sadaya ya wae pendengar radio anu kalesan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos ku abi oge.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggih ti palihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

gura Google Huawei V Socha. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. V Socha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun V Socha.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: 7 setelah Radio Ciamis, setara suka cita suara, setara Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng baby sama setara, boleh ya? Buat sama setara yang mau gabung, silakan di 0812-4560-3335. Atau sama setara juga bisa melalui kolom komentar Facebooknya setara Ciamis. Boleh sama setara nih yang mau gabung, ada siapa setara suka-suka?
1: Suka-suka. Bersama Jadaki pada hijau paling sih.
0: Sip, Mama.
1: Emang Neng Baby.
0: Alhamdulillah aku naon tadi.
1: Duka aku naon ya, jaringan pengen teneh.
0: Alah, alhamdulillah
1: tuhnya. Tidak ayah tutut-tutut, tapi itu iya. Nyamung ya tadinya nak.
0: Alah, mohon nambah air nadeinya nyambung lah. Alhamdulillah, damang. Mama sama Lihna kumaha.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Hari dang tadi pahli dinya.
0: Tiris.
1: Tiris. Tiris
0: tadi lepasnya. Tiris. Hujan mama di sini mah.
1: Ya, sabi dah di dia ngarui.
0: Betul, ya, Eta. Sesuai cuaca lah, huzam.

0: Kumaha sehat kakak adik?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini cara anak moal?
1: Moal ah mama, insyaallah. Hawa tos mama maanya terlalu lami acarana. Bisi keselen.
0: Bisa karunya.
1: Profesional mah habina. Ya, menikmati momen lah. Kapan lagi, pirage setahun sekalinya.
0: Atas beres, bebersihna.
1: Atas iya mah pengintennya.
0: Alhamdulillah, eta rumput, potong rumput atas beres.
1: Atas beres.
0: Alhamdulillah hatinya. Kantun anjing penginten masang etanya, tenda.
1: Mohon, eta mah ayah job.
0: Mohon. Bagian tugasnya yang tugasnya.
1: Tugasnya masing-masing atau ke rumah. Kalau labur sadayananya.
0: Mohonnya.
1: Kalau labur jatuh sanggup. Alah. Kumah itu pada
0: tiap-tiap. Kak Adin, harumping kayaknya karaoke.
1: Nya atunya.
0: Mohon ayah kalong tanya. Sing harumping malam minggu. Mudah-mudahan suasana mohon dukungnya nih.
1: Nya insya Allah.
0: Sing cerah, sing halodo.
1: Karunyanya nama sang tenda.
0: Nyohon mudah-mudahan sing halodo.
1: Iya mama, karunya cina nama sang tenda. Sing
0: mendukung suasana.
1: Tah eta.
0: Nyohon. Kintan salam nangalanya. Kawi lagu nama tawanya Gadimis Memendang.
1: Siap tuh mama cina haturan di antos mendogna cesara adoyeng ya. Halo.
0: Oh mohon. Siap adoyeng. Pas nggak badai dong kapuainya.
1: Badai mama atas maya. Oh. Terus ditagi mama atas ditagi.
0: Nya shopping artinya Kang Dayeng.
1: Nya badai cara mama. Nya ada yang masuk terdepan dah. Nya tak.
0: Mudah-mudahan.
1: Ayo kayak batur cara mudah-mudahan jangan asuhe cara tuh.
0: Oh, atuh teh sang Kang Suhe caketnya.
1: Duka aya duka henteu cenah Suhe naga bisi di luar kota.
0: Asih rieu atuh paling dinya.
1: Nya.
0: Kanggo ka Teh Indah. Di atasnya Teh Indah hari Minggu. Teh Indah bade.
1: Insyaallah cenah tuh.
0: Nya awas amun teh sumping teu dipedeui nya.
1: Kumaha tuh?
0: Pokoknya mata indah supingnya. Kanggo ka sadai ibi teh ya antosnya.
1: Doakeun we doakeun mudah-mudahan ya.
0: Mohon benah hati ini tadi moal sorbang juntingnya.
1: Mohon aya
0: kadoan we doakeun we sing lancar sore teh. Padahal mah nya neng.
1: Pami caket mah, pami caket mah cenahnya Bang.
0: Iya, pami caket banyak.
1: Bahasa eta age aya Bang Jun teh.
0: Oh, bukan radio.
1: Master Maulana mohon.
0: Oh, mohon. Kan bunda mah tak acarnya nyobian ya. Mohon aturan kang obon hati ini Bang Jun. Selamat malam, sehat selalu.
1: Amin.
0: Kang obon da panyalu oge Pak Haji Odo. Renjeng ngungi. Renjeng istirahatnya. Rasa rehat sama pausna.
1: Amin.
0: Bagi nas oge keluarga sehat selalu. Mama Aipaska, ayahat keluarga sehat selalu. Mama Ai selamat. Nanti ngelemburnya. Selalu ngelembur Mama Ai banyak.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sehatnya dina waktu senang ke sumping.
1: Amin ya Allah Rabbana.
0: Wala ayah kendala naon-naonnya Mama Ai.
1: Insya Allah.
0: Mohon. Tanggal ka Kang Adul oge sareng ditetehna oleh jeung mangi sareng pepasna. Kang Adul engke sareng ditetehna sumpingnya
1: Ibu Mega.
0: Nuh Ibu Mega nanya.
1: Nya mudah-mudahan. Engke di ulem atau Ibu Mega na?
0: Tah?
1: Ibu Mega na ke di ulem. Pami ka dia enjing.
0: Oh, Ibu Mega na sumping. Ing karaoke hungkulnya.
1: Nya.
0: Karaoke sok sumping.
1: Aya ya.
0: Mohon kanggo ka Teh Mawar oge haturan jengungi sehat selalu.
1: Amin.
0: Kanggo Budak Mawar akanda uhuy meni terdepan tadinya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Bade nyawer cenah neng. Bade nyawer mah euy sing kae cenah karaoke.
1: Nya atuh sok ya
0: mudah-mudahan. Atuh kengisa ieu cara kanyut kondang.
1: Ulu. Awur-awur.
0: Bade cenah receh tapi nanarik.
1: Amin ya.
0: Bade nyawer cenah dapat sara.

0: Okay, gayalah.
1: Di antasnya kakak ndak ahui.
0: Nya tuh di antas cina pek.
1: Sik seur ta. Usah dinten enjing deh ngumpulkannya. Kakak nyawer ta. Mudah-mudahan tadi karena si langgung seur.
0: Oh nya amin. Didoakin. Didoakan.
1: Kakak ndana sehatnya. Mohon kangok ka pajinan ogi haturan jenuh.
0: Mohon
1: keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yuni Yuni, Mama Resi, bagi saleh oge.
0: Oke.
1: Okay. Kang Oka Ajo. Kang Obes Gael.
0: Oke.
1: Okay. Adoli, Le jengonginya. Adin. Umi Boga, Mama Haji Tin.
0: Mohon.
1: Teh Nilam Cahaya di antosnya Teh Nilam, Kadinton Mingon.
0: Insyaallah.
1: Utara. Mohon. Teh Jopa oge ya turan. Kang Okang Arya, Abah Adam. Abah Adam kang enya engke sumping.
0: Biasa nosok sumping Abah teh.
1: Mohon. Abah Adam sumpingnya di antos Kang Tepi oge tah. Di bos galon di antosnya.
0: Mudah-mudahan cerita aya kendala Mama.
1: Mohon mudah-mudahannya tinggal lancar segala.
0: Amin.
1: Mama Serin oge. Aturan jengongi. Terus kanggo ka Mama Rizki, Mama Aryo.
0: Aris tuh bade sumping cenah Ama.
1: Oh, Aris mohon sok atunya di antos Aris. Teh Pega. Bang Budi Teh Adau di antosnya. Kesumpingan Nana mohon. Kanggo Kakak Arya. Ayah Kalong. Itu saya bolang enggak pengen teh sumpingnya.
0: Ayah bolang, ayah sumping mah.
1: Sumping ayah bolangnya. Mudah-mudahan saya sapa pausna ayah bolang.
0: Amin.
1: Saya sumping kayak di setara. Mohon kanggo tadi
0: sadinya.
1: Mohon kanggo ter. Kanggo Kang Erapok. Kang Adian Banagara, Kang Firman Timong. Kanggo ka
0: Mama Rido, cina tu Mama Rido.
1: Oh, Mama Rido Teh Elsa di antosnya. Mama Ojan dah. Oh, Mama Idamnya. Teh Wati, Mas
0: tuh, Nerti. Cina ama terdepan pokoknya mah gercep cina tuh.
1: Ta A Aris.
0: A Aris, ohon.
1: Ohon. Oke okay lah.
0: Oke.
1: Ting angkaribungnya sesanakan.
0: Insyaallah.
1: Mohon mudah-mudahan si Ayah Rizkina miliknya.
0: Amin. Dah eta Mama.
1: Mohon. Penting nama sadar rehat Ayah Rizkina.
0: Nah, leres.
1: Biasa sarumpingnya. Pangoka Adilan Kang Doyeng aturannya datang Doyeng di antos. Mohon. Kangoka Mama Isha, Teh Puja, Teh Ayu, Teh Dede, Teh Dahlia, Teh Sumping, Teh Dahlia atau Sumpingnya?
0: Iya ya, insya Allah.
1: Teh Libra, mohon. Manja Kang Ujang Cilambu,
0: mohon.
1: Kang Ujang Mayana, Kang
0: Ujang Cilambu. Halo. Ta mama mahok. Mama ayah. Mama mani teu calik cenah tuh sar ajo. Teu calik cenah eta teh cenah tuh. Atin mah bade live wae cenah tuh mama. Oke siap cina tuh.
1: Enak mamuknya mati ngapain.
0: Iya tuh insya Allah cina mama. Iya. Ayo mama nuju daun atau eta sok. Ode eran abari bobo-boboannya. Gugah mama gugah. Iya. Halo. Iya. Aman kanan, kudunya nak karung cina tu. Iya lumayan cina tu nya mama. Iya siap lah tu nya.
1: ampun.
0: Ya. Mama maka tinggal ijinan sambil bobo-boboan tuh Sor Adin. Oke, boleh mama. Mohon. Oke, mama. Sami-sami mama ya, hatur nuhun oge. Oke, maiz kunaon ceurinya sawastara ya. Hatur nuhun mama euis parantos ngarojong kawina teh hoyong. Gerimis mengundang. Oke. Kedap. Nah, candi kaluhurkeun ya.

Abah Adam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam neng baby mam juga ya Abah ya. Kabarnya alhamdulillah, kabar baik. Lagunya pengen apa ini teh dari Etabel, pokok namanya. Salamnya buat semua sahabat Setara. Selamat malam. Selamat malam juga buat semua sahabat Setara di manapun kalian berada. Ya spesialnya buat keluarga aja, semoga bahagia selalu. Amin. Abah Maci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Oke, Unbox.
1: Adin masih manco, hatur nuhun Adin, sehat selalu ya. Ada how you, selamat malam how you, kemana aja how you, setara suka-suka bersama jadah sip, madu hijau yang paling sip. Lagunya pengen dari Superman is Dead, Moral Dilemma, soalnya buat semua sahabat setara aja maaci, okay. Arnesa Indihyang, assalamualaikum, waalaikumsalam, setara suka-suka bersama jadah sip, madu hijau yang paling sip. Lagunya pengen sepertiga malam, terima kasih. Oke, okay. Wa Emen bareng kereta apinya, selamat malam ya Wa Emen, sehat selalu.

Ada Mang Dian, jadi si pandu hijau yang paling sip. Lagunya pengen yang Arabik aja versi DJ. Salamnya buat sama-sama setara aja, makasih. Oke. Okay. Dari MDV2, selamat malam. Ada Aden Mahrez, selamat malam ya dari Galunggung. Hadir, terima kasih. Ada siapa lagi? Ada Teh Komalasari hadir, terima kasih sudah hadir. Itnai, assalamualaikum, senang kasih hadir. Waalaikumsalam.

0: guna nih, cocok banget minyak maulana dijadikan sebagai minyak balur buat sahabat setarani yang suka krokan ataupun yang mudah masuk angin. Cukup oleskan pada bagian yang dibutuhkan, pijat perlahan dan ulangi seperlunya. Sahabat setara silakan bisa beli minyak maulana ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Purbaratu Tasikmalaya. Minyak maulana ada di agen apotek Purbaratu. Untuk sahabat setara juga yang berada di seputaran Jalan Lewi Kidal, minyak maulana ada di agen apotek Jabar. Nah, buat sahabat setara nih yang berada di seputaran Jalan Cimuncang Timur Tasikmalaya, boleh diorder ya minyak maulana ke agen apotek Cimuncang. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat setara dengarkan di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat setara. Atau boleh sahabat setara beli langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Minyak maulana pada si mantap dan serbaguna. Sahabat setara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dan diam tak diam, kita pun telah sampai ke penghujung konser.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 1035.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

101,7 Star Radio Ciamis, Tara suka cita suara Star Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Stara. Nah sekarang waktunya Baby mau bacakan semua atensi yang udah masuk ya, di WhatsApp-nya, di SMS-nya, juga di kolom komentar Facebook-nya Star Ciamis.

Adam juga, Teh Mawar juga masih stay tune. Adin, Aman Kenen, ada Mama Rido, Sujun Pri juga terima kasih ya. Ada Bunda Ajahra, Assalamualaikum, selamat malam. Setara suka-suka bersama Jeda Sip Padu Hijau yang paling sip. Kalau kata aku mah tentang cinta romantis teh, jika aku punya satu permintaan, aku ingin waktu bersamamu berjalan lebih lambat, biar setiap detiknya bisa aku ingat selamanya. Hai. Salam-salamnya buat Sidi aja yang jauh di sana, buat seluruh pendengar juga ya, dimanapun kalian berada. Lagunya pengen Hanya Rindu, ditunggu. Oke. Ada Ayu Suke, Ranca Bango hadir, mau minta lagunya Adista Perasaanku. Lagu ini spesial buat yang lagi tugas aja, semangat tugasnya. Oke, makasih. Ada Teh Cici Tiara juga, setara suka-suka bersama Jeda Sip Padu Hijau yang paling sip. Alhamdulillah nih kabarnya baik. Gimana sebaliknya? Lagunya pengen dari Jimmy Yosep. Salam-salamnya buat semua setara aja ya. Terima kasih. Ada Bang Ramon juga dari Taman Sari hadir. Terima kasih ya Bang Ramon, Ajo. Ada siapa lagi nih? Salam-salam setara. Salam-salam juga ini dengan Rudy Carl Marvin dari Cilandak Ciberem. Lagunya pengen Bendera Kuning. Salamnya buat semua setara aja. Buat yang lagi tugas juga semangat gadangnya. Ternuhun, ditunggu lagunya. Oke. Mama Serin, terima kasih ya sudah hadir. Mama Serin, kemana aja atuh Mama Serin?

Sinyal sudah Baby bacakan ya. Terima kasih buat sahabat setara yang udah gabung. Mohon maaf sahabat setara nih apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, Baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye, dadah.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: hati harus belajar.
1: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
2: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
2: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
2: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
2: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan dengan adanya radio.

dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.

0: cuma beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
2: Permisi, Mas.
3: Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
2: Ini, Mas. Saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu, loh. Kalau nggak salah namanya
3: Spirulina, Pak.
2: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika, ya? Dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada, Mas?
3: Kalau spirulinanya itu, bentuk aslinya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
2: Apa tuh?
3: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
2: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau, Mas, bukan madu hijau.
3: Saya jelasin dulu ya, Pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
2: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
3: Oke deh, Pak.

Herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sehat ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: matur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Dapatkan babeh jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar, alamat Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur, alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon, alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1.

Kopi Soca. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari. Alhamdulillah.

0: wabarakatuh.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sinangkasi, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga kudang suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air reaksinya, mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ayah

mendapatkan madu hijau Zedasif, Visoja, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di napanan teh seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui. Nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesen ka saha wae, ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku Visocha, Visocha, Visocha, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0813 35 35, di 0812 45 60 33 35. Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendei, RT 5 RW 1 Kecamatan Bangun Reja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2 RW 1 Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4 RW 2 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.
1: Seratus satu poin tujuh FM, Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Ali mau modal pisan ya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apa

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang. Sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 289 Raja Pola. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

0: suaranya.
1: Itu pasti rumah Iram.
0: Alah, pasti Belanda akan lupa cari makan di sini.
1: Aduh, mana mungkin rumah berada di sini?
2: 101.7 FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT1 RW2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT1 RW7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Okay, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
0: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Okay, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
0: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Okay, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Yantong, RT3, RW2, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keinginan, hubungi call center kami di 0812-45-60-33-35. Sekali lagi, di 0812-45-60-33-35.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335 di 0812-4560-3335.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku Visocha, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, Manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok burem, terus sok kaluaran cai, terus ada bapak mama lum, saadin dinten ngadamel natap komputer di enjing duit kawangi, tah nguping di radio ayah iklan Visocha, nya abite nyobian ngagaleh di radio, mama nawi.

0: nyobi soca sarang dikecerken karena soca yang nah, memang pertama taman mamun perih sarang panas tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela nah ay pas kuga bobote walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perubahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kange sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisoca ngagale tong ragu-ragu tos karos ku abi oge.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha,

0: bisa. Maka dari itu, saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu, saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socaklirnya ditetes. Awalnya perih banget, pas ditetesin tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai socaklir dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

0: Medica, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Caca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: lah. Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih.
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win, mumpung gratis sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau jadi asipin.
1: Memang.

0: madu hijau jadah sip. Khasiatnya buat apa sip?
1: Madu hijau jadah sip itu khasiatnya macam-macam Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya Win.
0: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu gak sip buat beli madu hijau jadah sip?
1: Kalau masalah kantong mah kita sama-sama kosong Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
0: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse lemas.

0: Matur pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Farmasi Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335 di 0812-4560-3335.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoce.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti Palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, aya abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visoce ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katingali yeun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visoce. Visoce bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoce. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoce, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga kuda suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

Tomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

0: sekali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

Kopi Soca. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatok, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7.
5: Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
6: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

Menjaga kesehatan mata penting, karena mata merupakan salah satu organ tubuh yang vital dan berfungsi sebagai indera penglihatan. Mata yang sehat dapat membantu kita menikmati keindahan dunia dan mempersepsikan warna, bentuk, dan ukuran objek. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga kesehatan mata itu penting. Yang pertama, menjaga kesehatan mata dapat membantu mencegah penyakit mata yang dapat mengganggu penglihatan seperti katarak, glaukoma, dan degenerasi makula. 2. Pemeriksaan mata rutin dapat membantu mendeteksi masalah mata dan penyakit lain seperti diabetes. 3. Kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas dapat menyebabkan mata kering dan iritasi. 4. Merokok, paparan sinar matahari yang berlebihan, dan memakai lensa kontak terlalu lama dapat meningkatkan resiko masalah mata. 5. Kebiasaan yang tidak baik seperti mengucek mata, menonton TV atau monitor terlalu dekat, polusi, dan udara yang tidak bersih dapat memicu gangguan kesehatan pada mata. Untuk itu, jagalah kesehatan mata Anda. Dengan begitu, Anda sudah menghargai karunia Tuhan dan bersyukur akan mata yang sehat. Konsumsi Visocha 3 kali sehari 2 kapsul dan teteskan Socha Clear 1 tetes 3 kali sehari untuk menjaga indera penglihatan Anda tetap prima agar aktivitas tidak terganggu, penglihatan sehat, dan bikin mata sebening kaca.

0: Socha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habato, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

Lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

gai lapisan bumi kaopat turta ngatur sarang sagala rupina sakaligus di persantan ku hiang tunggal ye sang hiang antabuga

0: Yang
1: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
2: Ngaturana linih putra nakuanyen.

0: sabab jabarina sugema kula. Nisariung mungkulung anak incu. Kaken ku pangeran. Bisa na manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana, budi pamilih rasa jeung prasaanana.
1: Eta kacara disebut manusia teh ya.
0: Anu luyu skenario ti pangeran. Yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna.
2: Wah,
0: Lars.
2: Iya.
0: Lars. Beda-beda bangsa, beda-beda suku tapi tetap manusia disebutna. Lars. Ngan dina pengabdian ka pangeran meureun ciri sabumi sarasa desa Jawa dah tutung biritna sacara na sacara na
2: mending
0: Lars sajabana ti cara anu geus ditangtukeun teh gumantung kana budaya na sewang-sewang. Lars, Lars, aya ibadah dina prak-prakanana sajaba nati anu sarua teh aya nu beda.
1: Aya nu benten aya.
3: Beda dan kawis
0: tempatna. Sabab naon? Sabab tempatna ge beda.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
5: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visoca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa di mana?
6: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
5: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
5: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visoca apa aja?
6: Setelah saya mengkonsumsi Visoca, ada perubahannya, tapi ketika yang Soca Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Soca Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
5: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
6: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visoca karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visoca karena Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visoca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
8: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01 RW 05, Kawali, Ciamis.

0: dek muncul ke permukaan bumi.
1: Oki itu kan tempat sarusa.
0: Ngan anu jadi anak, nah, abet baut wae nah era di luar aing gitu.

0: anak King anak Mang Allah Rabbal. Nah, sapertos anu terido kailuan Mang
1: ih sare saur saha teteh mah
0: katawe katinggal di depan menterana
2: kirang sumanget
1: lah paralun paralun paman ulah bari kasimung kolbu kapan putra teh yeuh teu nampi pansen kedah milarian kakang sambab ruagan

0: atos dibelitan ku pamanah nyaeta Nagatat Mala.
1: Iya iki.
0: Sanajan jiga saurang lumampah padahal 2 jam dua makhluk.
1: Leres.
0: Anu dina waktu sieu maksud muncul ka muka bumi.
1: Dah.
0: Kabeungeut bumi ayeuna parantos aya di lapisan bumi kadua.
1: Hiji.
0: Kantun mansat kaluhur. Raden Antarjah lumampah.
2: Kanza, kanza, kanza.
1: Kulaan, ayah pikir sana.
2: Anu jadi dulur sesatna kakang Samba Purwagana, lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana.
1: Semohon.
2: Mudah-mudahan tiasa kepenasan, Iraji.
1: Mudah-mudahan.
2: Maksad bilaria.
3: Aduh.

0: bisa ieu bangke jalma. Tah. Kalayan dipaehanana teh ditetekan. Sirahna dipisahkeun jeung awakna sukuna pon kitu deui pandanganna.
1: Tah.
0: Yakin ieu jalma teh ditandasa.
2: Leres.

0: bal luas.
1: Luas mai hanjelman pika ditek-tekan gini. Ya. Iya murnan disebut pembunuhan mutilasi itu yang kerja.
2: Ularnya mutilasi data.
1: Kayang. Tapi mau awak kasudon kadu maehan buat murni itu jelma jahat nanti luit tidak nawa.
2: Sumohon bakatku gemes perintah bulan.
1: Daerah mana ya di luhur lagi? Ya.

0: panangan ditetekan sampean oge mastakana.
1: Kulirahangan di kabut.
2: Wah. Diadab jalmi tenyade.
1: Luas kan sa.
2: Sumohon daya pri kemanusiaan teman.
1: Tapi raku hari ucing.
2: Wah.
1: Atau mau.
2: Paling enggak ramah.
1: Berun dihakan. Ku tega eta jelema naha teu apa na beragama henteu kitu.
2: Aku teuing eta dugi ka kitu.
1: Da meureun boga KTP teh teu maehan teh. Hayang neuleu dina KTP na agama naon teh?
2: Sumohon.
1: Lamun agama Islam na teh nyaho dina hukum kisos.
2: Aya hukum kisos teh kumaha?
1: Oh, lamun urang maehan batur teh pasti we bakal aya nu maehan deui.
2: Oh kitu.
1: Cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih jeung saha jeung saha.
2: Saha. Aya tapi nu teu kapanggih.
1: Sanajan nepi ka teu kapanggih apan wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak insukna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katuwaraan.
3: Leres,
1: leres. Kasusnya nantinya
3: anak
1: injo. Tukar panggil kurang anak injo urang gara bakal lain lumayan batu.
2: Bakal ketempuhan.
1: Dan tersangkutik jelema. Tersangka itu budak tersoleh, budak te bener bagur. Tapi nak habat lain lumayan. Wow, alamun di papai maka itu nani ni kakina. Bapa nak boleh tukar lumayan batu.
2: Leres, leres.
1: Ya kaca.
2: Sumohon, leres. Terlepas terhadir.
1: Kane sing hati-hati kan sa. Entong boro lumayan jelema. Kapan maehan sato oge aitina ngewa ma ulah
2: janten dosa ulah
1: jadi mamala kan zat
3: jadi mamala
2: laras pada ajal
1: oh leletikan maehan sireman dosa
2: dosa aitina tatina ngewa
3: sakalian maehan radio kan
1: nya ah iu di luhurna nagara naon
2: nukatei katu di luhur
1: sikan dik italungtik
2: sae
1: Raden Antreja emut yen dirina teh menang pansen pikir milarian rakana.
2: Leres.
1: Ulah, buah-buahnya.
2: Buah-buah kumaha.
3: Sing kumaha.
1: Mual, kita lu diteangan kuaing mah.
2: Ah,
3: lukanya.
1: Ah, temungkin.
2: Tak, temungkin.
1: Tapi kadenge sing gelblik di luhur.
2: Leres, mau anu main bal mak itu atau persip mana?
1: Atau kemudian anu main kelesi, bro.
2: Ya, sing garap
1: luka. Atau keur gararap leh.
2: Luka, tak kurang.
3: Bermain bal, bujeruk.
1: Tapi nah, gak leh mana kartu nu dibuat kena nama yang bener kan dia.
2: Oh, anu nutu, nutu beas.
1: Gak leh, nah, jika nama segera geribik. Kartu gak leh, nah.
2: Atau
1: bakal ngali kentang. Sikan, gue yang dik dipariksa kalau huraya now.

0: Siap, Syak.
1: Ya. Ayo pirate tenaga dulu istirahatnya. Masan noy.
0: Bungut aing jika si Dodi ayo papangin yang kebogokin. Kaget bro.
1: Ayolah. Ayo si Dodi kan bawa kucing.
0: Ayo luar.
2: Ayo.
0: Bawa pasul parang ke dia deh. Kurang ngebabat dia kirinyuh.

ditumpangan. Nah, siate.

0: masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: tersepuan ka jelema manusia sakola leuwih teh.
1: Sia. Udang-udang.
0: Eleh. Cekudu nginum hayang leur meun. Kikituan eh tuh. Sarua.
2: Koreringana ti ati istri.
0: Meunang sabaraha hektal.
2: Hektar
0: gitu, hektal.
1: Oh, udah letak lagi itu.
2: Letak ada ponok sih, teman sandel.
3: Lengket, serah.

0: na
1: dyan. Ano, ito, ito na kuheo at siya tapos tumisal.
0: May kamana yan ah. Pabiyasya kamana. Oh, syukur atuh. Lain mana apa? Dia tahu ini arah-arah suka dulu.
1: Tidak lempeng.
0: Seri.
1: Kebuhan siapa poe? Uli

0: hari.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kemenang juara, Pak?
1: Nah, gitu. Ayo jadi mana itu lain hari? Tak.
0: Oh, kecil.
1: Tak. Oh, goblok tong ngambek atuh.
0: Dengan teh usul. Ocin.
1: Ocin.
0: Ocin.
1: Ocin. Ocin. Ocin. Ocin. Ocin. Ocin. Ocin. Ocin.

0: kereta rumah. Aduh, si goblok omah kerana.
1: Baya lagu nak lagu makan di
0: lagu. Bener.
1: Apa ini nanti tidak suka lagu.
0: Udah mana-mana?
2: Waduh.
0: Mana?
1: Orang Cilenca.
0: Oh.
1: Cilenca.
0: Mana bete? Cianjur.
1: Lahir.
0: Mana?
1: Cisewu.
0: Cisewu.
1: Lahir.
0: Mana? Mangalengan. Kacil bekok. Nah, orang tu.
1: Orang sentosa.
0: Siap, siap, siap. Lagu, lagu, lagu. Ayah lagu, nak lagu mana? Oh, ayah nak. Di Bandung dah,
1: enggak Bandung teh.
0: Hah? Bawah ujung Berung.
1: Daya Kolot.
0: Daya Kolot. Rancai kek.
1: Sigereleng. Banjaran.
0: Banjaran.
1: Lain.
0: Soreang. Iwi deh. Dah ada tukul aku.

0: kanan naman eh, naon? Karasyap teh.
1: Apa ki? Tahu. Tahu.
0: Tahu. Upa tahu. Naon bi teh?
1: Taso.
0: Soto. Lain anjing, tong ama ka teh teh. Naon atuh?
1: Bubur ayam.
0: Bubur ayam.
1: Lain. Naon
0: ieu? Ucing. Makannya ku siak najin goblok ingat
1: air-air pada ngapak saya tanya
0: nah udah tuh lagu ke jika na TBC aing ngomong ngaji nukir gue
1: adi beteng si nen
0: damang saya ulu tuh suara dinten ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi kamu badir tah.
1: Oh,
0: agama teh teh.
1: Agama ulah. Kudu benar di lalempeng.
0: Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pan aji kitu. Waalaikumsalam. Heh, lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji. Kita tadi ge kitu, bro.
2: Buat
0: di agama nu pangalusna iwati Islam inna dina indalohil Islam.
1: Waduh,
0: heueuh aing ge nyaho anjing. Inna dina indalohil Islam, alain inna dina elep lain. Inna dina indalohil Islam. Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk. Syukur ai sarana geur mah. Sae sadayana oge ulu.
1: Wah, naon jeung
0: teh? Sabada dinten?
1: Naon?
0: Dieu goblok, bapa mane?
3: Ulu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabara poe. Naon asia? Ulu 7 poe kiraon.
1: Parah jeung
0: bae. Karunya atuh mane jadi budak yatim meureun. Teu paeh hajik. Naon panjawatna? Teu paeh liper.

0: diukur mah.
1: Aya 5 meureun.
0: Lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kirinyuh teh.
1: Ya, kirinyuh.
0: Kira-kira nang kerek dipelakan naon teh? Kopi.
1: Kopi kadu.
0: Kopi kadu, kadu picung, kupang, nangka, jeruk.
2: Bodoy.
1: Jambu mete. Urang dipelakan.
0: Iya.
1: Urang pelakan kopi anan kada. Pelakan jamu.
0: Urang pelakan jarak.
1: Jarak tah.
0: Jarak, oh, iya. Jarak jauh, jarak dekat. Jarak tempuh. Oh. Ayo ing mah hayang eta ya.
1: Hayang naon?
0: Hayang mulak arben.
1: Tah arben, strawberry tah lah.
0: Strawberry, strawberry, arben. Hah, strawberry, arben, goblok. Nah, strawberry. Nah, strawberry jeung arben beda.
3: Beda.
1: Rada gede strawberry
0: mah. Ai strawberry mah asyik. Ai arben, ai arben napa lagi maca.
1: Riben sama sama tari ben. Tapi bukan sang payung pasakan waria
0: gitu. Oh. Ai uing wadek mah kada we nu cerek kala na ah mulak engko buncis.
1: Buncis. Buncis teh kayaknya.
3: Paria belut waria.
0: Paria belut heupan urang teh ieu teh jeung hareupan pangsiun.
1: Ulah lengkah ka piceun.
3: Mulak engkos.
0: Ulah, ulah. Aya lengkah ka piceun sadaraya. Heh. Kayak di mana urang pangsiun teh pan boga bekal ieu dibere lahan di dieu.
1: Lahan mampatkeun.
0: Mau jadi kontradisi kaitunya naon heungan urang geus kelompok urang nu dibere teh
1: wae kecemburuan,
0: kecemburuan sosial. Ada urang mah da pamere. Oh, kitu ade atuh. Kitu ieu. Kira-kirana pangsiun teh kira-kira tahun sabaraha urang teh teh? Ya mudah-mudahan we. Ai bajana mah cenah tahun gajah. Ah, jauh-jauh saja. Pangsiun, tong ngarep-ngarep wae atuh kene da kekeh kumah pemerintah we urang mah. Nya. Itu anu penting ke pengabdian ya heula di dunia mah. Oh.
1: Anu kudu dikana rinci kan.
0: Raden Antarja.
1: Nggih.
0: Kalantang kulinting sapertos jama anu linglung.
1: Jege,
0: tinggali aya di lemah ka dieu deuleuh. Mana tuh?
1: Wah, benar kok begitu.
0: Jalukan tuh ke deuh tuh. Daun tuh di lemah. Wah, weh.
1: Weh.
0: Siapa ih, mana weh cita aya jami kulan? Kadieu sia.
1: Tuh, aku lupa kalau gua enggak dicatat.

0: kanekie blan. Lain eta halus jaket na juga kulit orai.
1: Wah, laras.
0: Halusnya jaketnya juga kulit roai.
1: Ya kulit orai, roai,
0: roai. Orai lain roai. Kunyuk. Ai roai mah teu loba anak, roai.
1: Roai eta pameda deui.
0: Ya, seteh. Reuai mah di mana urang tunduh geuning sok calangap heuh teu mah heuh reuai. Sia teh kabina-bina teuing. Ai reuai mah beuh geus bodas reuai. Huish. Dina reuai kana huish mah di jauh sia teh.
1: Huish.
0: Ai huish mah dina irung handapeun irung kumis
1: teu mah. Kumis.
0: Ai kumis mah geuningan sok di dahar tu teu mah tumis.
1: Kumis.
0: Tumis mah di mana urang dedeyeun eta teh tumis pagawean tuman.
1: Tuman. Tuman.
0: Lain mun jararaos eta ngomong teh.
1: Kan bau ka tumila.
0: Saha ngaran teh? Anta. Anta. Oh, jangan tak.
2: Geran.
1: Geran tak
0: kebong. Oh, terusnya dari. Cuman antar sutisnya keju. Ini mandangan gawai tanya jalu.
1: Susah.
0: Leras.
1: Susah.
0: Kawas-jawas di rumah sekolahan mana?
2: Ya, sekolah meluhur kulatnya.
0: Tapi dengan gawai TSE, ketukar di tengah pabrik tekalah ayah aksara tiada lowongan.
1: Nah.
0: Boah, mana masih skripsi namunang melik meren. Ya, hayang ulah neangan gawe masing mikir sorangan sing bisa mukakeun lapangan kerja mikir. Naon kumaha carana?
2: Rumah oseh, Plat.
1: Pirang pengalaman.
2: Salajengna atuh kalau teh bade tumaros.
0: Naon?
2: Dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan daya. Eueuh. Tapi naha kaula unggas ingus bet bau bangke itu.
1: Ya.
3: Yang bau balabala
1: kuburan Cina.
0: Eh, acung teteh nu bau bangke teh acung.
1: Acung kuburan acung.
0: Acung di mana-mana aya kahayang ngin ceukuru teh saha nu hayang. Cung teteh
1: acung.
0: Nah, temang acung. Lain acung beleguk. Eh ngacung mah nu dihanap teteh sok lilir geuning aya subuh. Ngaceng temang. Aing ngaceung mah syukur sabeulah ning nyeri jadi lempang teh geuna pincang teh lain ngaceung
1: pincang
0: aing pincang mah samara muncang samara mah teh apan muncang malah buka puhu bawa balik ka Subang bawa balik ka Subang diudak diudak we ku popotongan nya geus geus geus gandeng Ai sampean unggas ingus naon aya bangke di dieu. Pilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot. Gali di tempat lempengan-lempenganna. Is ulah sia. Teu meunang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleu.
4: Mun diganggu mah is.
0: Kumaha lamun biji gas? Heh.
1: Kabeledus teh.
0: Eueuh, nya naon di dieu mah aya sugane atuh. Mangke naon kitu bisi ieu mah ulah naon sabab ulah
1: ye
0: sabab ulah naon naon sia molotot eh ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sia kieu naon buka mata heuh hari ku aing rek bata ku aing
1: aduh
0: kuman sia ku aing diparut sia pasang tukang lapangan nyarek di Jawa Dao sabab aing apa di tempat teh aya bangke anu diteuteukan eh oh.
1: Ya
0: adeh dibejakeun untur bejakeun rusak sia weh ngadonungtun Raja Wisuna sampean
1: dah dan gara-gara
0: apa kon wani merang ngaku para wani dening apa kulanang-kulanang bener
2: iya
0: yeah. Eh
2: diatur ya. Ayo kepung tingkar tingkar tingkar. Udah ngejat ya jelema. Ya. Ayo kepung semuanya.

0: orang yang wujud-wujud ngajak pasia wae.
1: Tapi ngajak pasia, bejakin kuburan sehari deh.
0: Tuh, ini gak ingin tanya hot.
1: Temungkin. Temungkin.
2: Temungkin.
0: Eh. Lamun kitu carana maksa sia ka yuk pas. Anjir, anjir. Hebat ieu jelema jebrete najung ka aing.
2: Ya antara
0: tukang main bola ieu jelema.
2: Bisa datang.

0: Wah, silakan bensin aing eueuh makanin jipo.
1: Ah, sebaya tukira bensin.
0: Kemana rag-ragnanya?
1: Tukira bensin.
0: Jipo eueuh. Ya. Boga kitu nya teh henteu.

0: Suci Nu Maha Agung Dupi Kulon mananya.
1: Tuh Kulon beda.
2: Iya Rebodasanya.
0: Aduh itu kisah-kisah wayah kia
2: Simbarurinyai
1: panona
0: Gusti Nu Maha Agung
1: Bapak
0: buah anjerek paeh teh ieu aduh
1: buah pada kumur
0: mah
2: hiji sia
1: hiji tah
2: wah matur enya ayo.

0: matanya.
1: Watan ya budak ya.
0: Hebat kita jeket dah ingin lemu nereh terik jokos gue.
1: Halus.
0: Lain jeket saya terjul. Laun kulit ayu.
2: Wah, itu mungkin.
1: Wah, itu mungkin.
0: Pasti tidak orang sancah ya.
1: Jeket kan mahal.

0: tubuh. Ah.
1: Wate lolos.
0: Urang aja, urang. Udah. Aing meminta keterangan bener ieu teh aya mayit di ieu teh. Dijawab henteu dia nyebutkeun henteu na gede teh daek sia. Aya patula patalina nyaho.
1: Bisa jadi
0: teu. Ampun lah. Nyelek kana angin hayang utah. Aing teu boga aja kan. Aing ampun manusia. Udah. Lain manusia, aing bener orang. Ampun kaulah teninga. Kakang sama mohon urang. Kakang.
2: Mas Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
3: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
2: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
3: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
2: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
3: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
2: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
3: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Habato, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.
2: Terus. Sambah Purwakarta, leres. Eta teh, jelma di mana Sambah Purwakarta teh? Putra anak Gusti Batara Kresna.
3: Alah.
2: Wah, tumah.
3: Ya.
2: Kunaon aden?
3: Lansir aing, teteh kuyuk.
2: Ulur. Adi na deh. Kusaha di tanda sana. Nah, di tanda sana punya
4: Kurayina.
2: Saha
4: nyaita Gusti Prabu Nalaka Suraboma.
3: Wah, edalin.
4: Ini tinggal ini. Baru ada keluncat. Dia sabi yang kira kanya kawalungan.
3: Dirinya lagi.
5: Dirinya. Kabur.
4: Jadi karenang kira ingat.
5: Kemenang
3: ngecat. Kakang Samba. Kupra pun alah kasurah puma.
4: Leres kaulah tepi warang ngajaga di pasihan lahan di dia.
3: Dah.
2: Nalah kasurah puma, eh?
4: Eta teh minantuna raja. Ai raja nama Prabu Nalah Kasurah mengparantus. Seren sumeren kerajaan teka mantuna.
2: Kasaha.
4: Nyata satu acana jadi raja maka kasih nate Raden Sutija.
2: Sutija?
3: Waduh.
2: Kau mau kedengen-dengen. Nau alasan? Suganya apa nih?
4: Nau?
2: Alasan anak pangan di tandasa?
4: Iyo riwayat nama. Tapi aden punten
2: cok-cok.
4: Ai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Dewi silaturahim hayang pangih boga adi geus kawin
5: jadi raja
4: kuring. Oge jadi raja.
2: Ya. Atuh
4: ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun ka dulu. Pada-pada negara kendasa ka sono. Mana cina tuang garwa teh ayik cawur sama teh sumping teh Dewi Tisnawati gulis kawanti-wanti ngejenghok Raden Samba teh kaduhung ditampik dening gulis
5: adek
4: tah gitu cina ayik sabenerna iya tuang garwa teh salaresna marek dikawin ku akang tadina oge wayahna werek dipenta tuang garwa teh
2: saur-saur teh
4: saur Raden Samba.
2: Pantes satu.
5: Doh,
6: pas kena bolu es.
4: Kaca pemajikan batu di penta kawas kena kurupuk eh.
5: Kawas kena kurupuk. Kawas kena erloji.
6: Kurang-kurang.
2: Batu.
4: Baturan Dewi Tisnawati nate alim jenat tatos kau gaduh salaki ainama maksa.
2: Sate
4: Raden Samba tegor wes cerita negelut
5: galungan
4: galungan sareng rayina Raden Sutija ya eleh
2: sate
4: Raden Samba kulantaran keuheul panginten disacam jadi ruang di dieu kitu riwayatna
2: wa batara jagakeun sadaya daya. Tak mun urang laporan atuh kakang jeung pokra mau batara numawi nafsu atuh da panginten
5: dirasiahkeun
2: geus sakitu nya kaula rek init
7: ai kaula kumaha teh
2: jangan sia amit
5: wah
2: lu jadi rai keungeun di dieu ai kaula bebas
5: eueuh hukuman
2: moal naon teh ai de balik
7: maga atuh lujeng bae usahaeus wae sieun kaula init alah lupas.
2: Bungkus kunaon ieu layonnya?
5: Walah, wae eta wae sumber kulana.
2: Daun cawe heulana aja.
5: Daun cawe nu rada ageung.
2: Wa matara. Ieu layon tuang putra anu teu aya teh lami.
5: Wah,
2: geuning parantos jadi layon. Nyagakeun bobot palayon timang traju obot enteng di selira ua. Bade dipantun kana gara dua rawati.

0: tulo sa inyo bon de diliw.
1: Rasiya ka bon.
0: Ah, sila ka nilagas ilma.
1: Tanan.
0: Ya, ala, ampun gusi. Panigunigakan ayak kajadian anu-an.
1: Ayah naon.
0: Eta aing mah jebrot nyiduhan.
1: Walah.
0: Nepi ka teu elingna amit-amit.
1: Lah, aya kitu jelemangga.
0: Luar biasa kejadian.
1: Subuh.

0: sasat di persanten jadi pengaman dunya. Yege. Atau kukituna lajeng panustrungan anak Kresna nyanak hukum kabataraan sarang kerajaan.
1: Hukum adil.
0: Nyata anu disebat hukum adil oge pikeun nemongkeun keadilan ka hamba rakyat masyarakat dunya. Yen sanajan bari kaputra tetep kena nampi hukuman mati da puguh ieu teh hutang pati bayar pati.
1: Leres.
0: Ari Kresna teh hiji raja bari Batara kagungan raja-raja tatangga oge tentara sekutu ti tiap-tiap negara.
1: Yege.

0: sieuneun ari ku Gatot Kaca mah margi kapengker parantos aya kajadian dina mangsa rebutan benteng Kikis. Iya ge. Yen Sutija kantos jadi pacunang ku Raden Gatot Kaca.
1: Leres.
0: Atuh ku kituna.
1: Iya ge.
0: Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Batara Kresna.
1: Iya ge.
0: Kalayan aya widi ti Prabu Yudhistira. Lajeng mepek balat angkatan darat anu diwangun ku Raden Antarja Sapara Kansa
1: inggih
0: ika satriaan Silaradeno angkatan laut Jakatawang
1: inggih
0: angkatan udara ti paruk pasukan Garuda Ngapak melajang tengah dah nyaeta ngareut ngengkeuh ngabaralet kumat-kumat nyatang pinang nyerang ka nagara Trajutisna margi lalaka Suraboma bakal ngayakeun perlawanan
1: duh
0: teu nampi kana ieu hukuman
1: leres
0: ku kitu Raden Gatot Kaca sejamunut restu heula ka Semar Badranaya barisakan tenang ngalangkung lumampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina gendengane pun solontongan aria

0: bantuin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun loh, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win, mumpung kita gratis sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: nyiapkan romantika kahirupannya ucuk
1: ih atau kan tenang
0: wah dinawungi iya ucuk kapeto
1: udah usaha hawa
0: kedah ngegejeraknya tadi lapang bola pangalengan
1: sumo wah di pajagalan
0: di nararaga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka 62
1: sumohon
0: telepon dirgahayu Indonesia negara urangnya cu
1: dirgahayu
0: muga ulah benang dijajah deui ujang
1: ulah wa ulah kasorang deui dijajah teu wa
0: heuh da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula
1: iya tukang tenang
0: usaha teu lancar
1: teu lancar sagenahna ge dijajah wa
0: cu sabab naon? Hepan hikmahna mah ayeuna ujang.
1: Ih, leres.
0: Moal bisa riung mumpulung kieu urang sararea nya cu tanpa merdeka.
1: Tanpa kemerdekaan wa urang.
0: Numawi dek teu disyukurkeun kumaha?
1: Ih, katukan kantenan wa.
0: Urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur Parlaya di medan Danalaga anu parantos pati di medan Jurit.
1: Sah, wa mangga.
0: Anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeuna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah Yesu.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Atuh ayeuna seuwisiwi anu ngeusian ieu kamardekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cinga gedur deui nya ujang
1: taheta
0: nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji
1: sumo eta wa gaya sanes kulit
0: ku getolna urang ka kebon ku getona usaha
1: getona tani wa
0: disiplin hirup
1: sumohon
0: mayar pajak
1: mayar pajak bayar
0: oh da ai berjuang teh ucu lain mangul bedil wuh
1: sanes ai dalam merdeka
0: kudaek bebersihna
3: alam merdeka
1: berjuang ya
0: boh di buruan boh di mana-mana nya cu
1: sumohon
0: was. Oke, okay. Dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan, ujang.
1: Oh, sae.

0: bayar jalan.
1: Sebab naon? Sapu oge pan lepas tina sabengketan mah paburin cai.
0: Paburan cai wae sen.
1: Nyojang. Rumawi teu weleh we umaja kuah kasadayana warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara.
0: Laras.
1: Kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gemblang katut salamet.
0: Sumohon. Amin.
1: Gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan.
0: Satujuan jadi we manunggal, Bang.
1: Ya eta urang sarerea anu ngabogaan nagara anu sakieu keur harenghengna cuk.
0: Ieu katenan.
1: Harengheng ku dedengean.
0: Da eta
1: heh
0: keur pajejeutna pajejeut eta teh uak kulat
1: teh. Pajejeut ku dedeuleuan.
0: Laras.
1: Rupa-rupa kajadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek beungeut teh ku hanteu ujang.
0: Ih. Mane mata karareueuh uak.
1: Tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat.
0: Ngaronjat uak geuning.
1: Heh, akibatina naon eta teh sawatara nya eta budaya-budaya urang geus ampir dieueuhkeun ujang.
0: Geus cul dog-dog tinggal igel uak.
1: Ari budaya teh lain wayang golek.
0: Aneh. Lain calung lain reog.
1: Ari budaya teh

0: aksara,
1: aksara Sunda, bahasa Sunda,
0: ciri
1: ulah gengsi ngomong dina bahasa Sunda,
0: ciri khas masing-masing kuat-kuat.
1: Global nama cenah geringan dina bahasa Al-Qur'an. Lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Qur'an teh dosa kabina-bina, atuh da bahasa sorangan oge aya dirusak mah dosa.
0: Dosa.
1: Ya cu,
0: subuh.
1: Sabab eta teh budaya nu pangkolotna bahasa teh.
0: Bahasa teh ciri khas masing-masing.
1: Lumawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
0: Laras.
1: Mun budaya geus awut-awutan panruksak bangsana,
0: iya tu katetak.
1: Sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban.
0: Peradaban kuat.
1: Bu, ieu ti koro muni hese.
0: Anu tangtos atuwa lah. Tina panas kana tinggi.
1: Ieu atuh pangian kenci panas aing.
0: Pangadaban kenci panas bulan ngawatos ka uang.
1: Heeh.
0: Biasa dipengkak uang geuni. Bujang-bujang
1: ti koro asa dipengkak.
0: Bujang-bujang uang.
1: Kahanap monoyot.
0: Monoyot uang.
1: Heeh. Sorontodan. Heeh. Iya, gini ngai geus kolot ngawayang teh cu.
0: Ah, da kitu wae sing sabar we.
1: Nah. Heeh.
0: Tos seueur nu karaos wae geus sopo.
1: Nu mawi wa teh dina wengi ieu cu.
0: Naon teh wae?
1: Heuh, da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas.
0: Kagagas kumaha wae teh?
1: Ditinggalkeun ku lanceuk nu dipikat cinta bapak pangeresa almarhum bapak Haji Ade Kosasi.
0: Tah eta mun asa nu genjang wae hirup teh nya wae.
1: Ieu kum kumpul deuleuh para putra putu buyutna.
0: Buyut.
1: Oh, sarua we anak incu buyut dewe.
0: Samuhun.
1: Wah teh. Oh, nyata asa kapengkak hate teh. Kagagas ujang.
0: Leres.
1: Jadi di pangkolotna di Giri Harja teh dewe.
0: Ayeuna mah jadi digentos ku akang kulan leres.
2: Putra panengah teh mah jadi putra cikal.
0: Wah, ayeuna mah kulan
1: anak panengah dewek teh cu.
0: Semua
2: biasa nama panengah.
1: Ayeuna mah jadi anak cikal mun dari teh nya.
0: Pamaget pang cikal nah ayeuna mah.
2: Kala aya.
1: Heeh.
2: Cikal
0: pamaget geun
1: lanceuk genep adi genep.
0: Laras
2: putra panengah.
1: Dewek teh anak panengah deuleujang. Heeh.
0: Panengah na
1: wae. Alah. Amuing amuing geus danya kitu teh atuh di dunya mah jajang.
0: Sumohon.
1: Naon anu rek dipikasombong?
0: Ada yang lebih

0: kaduduk.
1: Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah. Heras eta teh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa.
0: Katur sabarna.
1: Sajabina ti wa tepang jeung anak incu buyut teh ucu.
0: Laras.
1: Sareng wargi-wargi di Pangalengan.
2: Antawisna saha?
0: Uluh, sabarara asli.
1: Bapak HM Dadang Supriyatna deuleuh eta direktur eta teh di BCM.
0: Bapak direktur
1: kulat. Berlian Cipta Mandiri.
0: Berlian Cipta Mandiri.
1: Cep. Kulah. Nganuhunkeun ieu ka Bapak Camat miwasetapna.
0: Sumohon wa.
1: Bapak Danrami, Bapak Kapolsek. Jesu.
0: Sumohon.
1: Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa, miwasetapna, Bapak RW, Bapak RT, oge masyarakat Pangalengan sabudeureunana.
0: Ih, katenar.
1: Upami teu aya pangrojong tiaranjeuna piraku kudu ngawuju di hiburannya, Jang.
0: Iya, tong katenar.
1: Ieu kaduduh ti PT Magma Nusantara Star Energy.
0: Laras.
1: Oh, urang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cinglangkung majeng.
0: Amin.
1: Kapetik hasil kala buah nanya su.
0: Amin.
1: Oh.
0: Amin.
1: Yang
0: bulan.
1: Kacekek leti korok duh.
0: Kita cipanas, cipanas pasihan.
1: Oh.
2: Cenohan itu cenohan.
1: Tak itu jang.
0: Oh laras buat saya tak kok.
1: Kahiji nama. Kadua ne. Ya eta mapaksa si siam itu jang.
0: Ih mapaksa si siam.
1: Ih. Sasi anuk pinuh ku barokah, pinuh ku ampunan, ucu.
0: Pinuh.
1: Mun segurang nadaik ampun mah.
0: Pinuh ku pangampura.
1: Tak itu ya asa tereh, nyati bulan ke bulan teh.
0: Ti sauk ka sauk teh bener asa cikene.
2: Malam dina aya kabungahan.
1: Balik deui we ka nu tadi jang. Oh ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunya kabeh oge bakal kena ku mati.
0: Ih, katanda.
1: Yesu,
0: mohon. Da bae nu langgeng urang.
1: Moal aya nu langgeng ku kituna hampura we. Ua dina garapan pawayangan teu tebih tina marganing utami.
0: Sae, wa.
1: Anggang tina marganing utama jauh tina alus.
0: Mohon.
1: Pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah.
0: Ih, da teu gaduh naon-naon urang mah wa.
1: Nyangakeun sabarang salayan. Lebet ka cabai mahan teu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mahan teu. Etang-etang kulem sonten-sonten we tamih ngalamun cu.
0: Amin, amin.
1: Urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan. Anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan yang kesatuan bangsa di negaranya cu.
0: Amin, amin. Amin.
1: Ya?
0: Kulan, wa kulan.
1: Urang pangaremat Pangalengan di desa ieu tereh pesta demokrasi dulu.
0: Sumuhun pilihan
1: tingkat desa
0: pilihan pilkades.
1: Ieu kades teh oh didoakeun Yesu.
0: Oh laras. Saha we nu
1: gerandara laptar ti ayeuna kenya.
0: Sumuhun sok.
1: Heuh.
2: Sing mararenang kabeh.
0: Hayu meunang mah saha we wa.
1: Sing mararenang kabeh we sing meunang.
0: Aya boah hay kabeh mah wa teh.
1: Ih, ai doa wa mah da doa agama, cu.
0: Kuduna meunang kabeh.
1: Meunang we kabeh nya eta meunang rido Allah.
0: Amin.
1: Ya cu.
0: Subhan.
1: Hay ngaran-ngaran meunang rido Allah mah meureun anu meunang moal nepak dada.
0: Wow.
1: Anu eleh lapang dada. Demokrasi teteh.
0: Sumohon. Salah yang kecebur.
1: Itu moal aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana da kitu meureun setiap-tiap geus nyalonkeun geus siap eleh siap menang.
0: Siap kalah siap menang wa.
1: Tak kitu nya cuk.
0: Sumohon wa.
1: Ciptakeun masyarakat anu kondusif, daerah kondusif.
0: Laras.
1: Anu aman.
0: Aman tentrem.
1: Sili asah sili asuh teh ya. Lamun aya nu meunang, tuluy nu eleh teh sumping ka nu meunang. Selamat Anda memenangkan pilihan lurah.
0: Laras.
1: Saya akan mendukung dari belakang.
0: Betul.
1: Nu eleh itulah demokrasi.
0: Betul.
2: Atawis beragama
0: eta sawuyunan.
1: Ieu mah lain ka nu meunang baeud.
0: Baeud lah.
1: Ah, goreng hate.
0: Anu eleh kabaruan.
1: Anu meunang nu puas. Lain kitu.
0: Lain.
1: demokrasi menyejuk
0: sumohon wae sanes kubaleun wae
2: kadé ulah nimbulkeun bae
1: ya
0: kula wae kula
1: heuh kakang ngilain kadé kitu jang
0: omah awah da moal ka
1: heuh bari uah menta lagu su
0: ai mah awah teh atuh
1: aya nu munut ongkoh ye
0: saya oskeun
1: ba munut lagu deuleuy ieu ti Haji Ujang Cemer
0: Cemer
1: Haji Ajang CMR teh nih
0: sumoho
1: Kemang Boleh
0: Kemang Boleh wah
1: dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda
0: leres
1: pemuda palek teh wilujeng nonton cenah kitu saurna ti Pa Haji Ajang CMR teh Ujang
0: Kemang Boleh leres Kemang Boleh nulis teguk punduk teh
1: di ieu mah ti perorangan ye panitia munut ka kawih tembang wangsi Siliwangi
0: sae
1: diaturkeun saurna tadi kintunkeun ka Bapak Danrami sinareng rengrenganana sadayana
0: amin disadi wae
1: oke pamunut lagu wangsi Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI panalengan
0: PKKNPI wae
1: oh dikintunkeun ka pimpinan Star Energi Pak Agus Pak Nopa Pak Budi oge ka warga masyarakat sabudeureunana
0: sumohon
1: oge ka Pak Haji Dadang S Ketua KNPI Kabupaten Bandung
0: sumohon
2: Pak Haji Dadang
0: S Pak
1: tah kitu ju
0: wah palurah Tegaluar Pak Dadang ka dieu
1: kadieu kitu
0: kadieu bete kabar
2: Pak Dadang
1: oh nuhun ka Pak Dadang
0: Pak Dadang
1: oh nuhun
0: ya Tegaluar Pak Haji Yoyo kadieu
1: Pak Dadang Sundara
0: leres
1: atuh Pak Haji Yoyo kadieu
0: kadieu
1: amuing Ujang nuhun
0: sumping dua
2: Bang Payuna ngintun rokok
3: teh Pak Haji
2: bawa
1: iya titipan dulu iya ya
0: udah bisa
1: di CP Sri Mukti Group
0: Allah
1: ya Pak Haji Yoyo teh ya Bapak Haji Undang Pak Haji Nanang Pak Wawan aduh kena rempah sadayana nuhun suah
0: eta Bapak Dalang Arman Kurnia kadieu
2: wah selawi
1: Bapak Dalang Arman Kurnia
0: aya
2: selawi Cisewu
1: urang selawi Cisewu
0: sumohon
1: heuh kadieu heuh syukur cu
2: cing majeng
0: aduh sok
1: lalap sok kajajang cing maju dina seunina dari uama geus sakieu uama awakna ge geus loban ngajemput teh tadi ge
0: geus loban nahna nya wah
1: geus haroream uama ngawayang teh cu dina duit leutik mah
0: uama dicomotan nu 50 we ka luhur
1: oh jang
0: da seueur generasi ayeuna mah

0: nanti lu puluh makanan
1: malahan insu oge geus bari sagadalang
0: anu mah tos palalinter ha kepala linter anu 1.200.000 kasih mayakeun ti Banjaran
1: eta insu dewek teh
0: saha
1: Haji Hari Kiai Haji Hari
0: ngadalang eta ge uak
1: anu Haji Kiai Haji Petekel teh ni halus ngajina euy
0: oh sae uak
2: sumama wa cetot nih
3: geuning juara teh
0: ada 1.300.000 mendalang dahyar we bang. Cuk, ulah.
1: Oh, ada puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaannya, cuk.
0: Sumuhun
1: wae. Bapan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi, Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat.
0: Motona teh panen.
1: Oh. Motona Sili Asah, Sili Asu, Sili Asih teh. Cuk. Ieu pamunut lagu ti sadayana urang rempetkeun weh dina wangsit Siliwangi jang.

0: berat karena kenikmatan ada di. Ah, saya kira tidak rido mengenai sejarah rempe ah.
1: Tahu, nak jeng terido.
0: Asyik aku kabinet kabinet ting, saya nungtun raja wisuna teh. Lain wangsit siliwangi yang mau wangsit sililedek.
1: Borok, wangsit pecah capek
0: tu. Eta teh bahasa Sunda wangsit siliwangi.
1: Ai wangsit
0: cek bahasa Arab mata teh alhamdulillah.
1: Oh eta teh
0: sadayana puji geura. Deuweuh hinaeun di dunya ieu teh eueuh.
1: Ya memang
0: pujieun saling pajukeun, saling hormat hirup teh. Eta-eta keneh barangna mah
2: siliwangi
1: keneh. Bener.
0: Pikir ku sia. Eta teh kaurus alam teh ku sareng kitu.
1: Usara ciri puji,
0: ciri puji, ciri hormat, puji kodim ala kodim teh, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis, puji nuti heula kana nuti heula, nuti heula kana paneuri, nu paneuri kana nuti heula, nu paneuri kana paneuri.
1: Oh.
0: Ku Rohman Rohimna, kulas asihna,
2: ciri sengitan.
0: Nah, sia teh.
1: Ya, ya da kudu kitu urang Sunda.
0: Bina-bina teh barangna mah eta-eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa.
1: Nah, ada teh kapangaruhan kudu bahasa.
0: Da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu
1: ngan beda bahasa.
0: Ceuk urang Irian anu ceuk urang mah amis eta keneh barangna mah
1: kan beda sebutan.
0: Sugan urang Inggris ngakan gula teh ku jeuli dan teu.
1: Teu anger ku bibir.
0: Anger we, amis.
2: Bahasa Indonesia manis. Jadi,
0: ya.
1: Benar.
0: Heungeun basa nu beda-beda.
1: Basa wungkul beda.
0: Da ilmiah tiditunya mah. Mode timah dialungkeun ka balong kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sia teh.
1: Ceuk urang Inggris mah dalah.
0: Ceuk urang Inggris mah teuing kecemplung ting jewer.
1: Ya momong.
0: Tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu kene. Eta barangna mah.
1: Barangna mah bener.
0: Berai panon poe ti bulah wetan. Ceuk urang Sunda teh mah. Tapi de panon poe na mah teu nyebut berai.
1: Nyanto.
0: Tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa.
1: Ohnya.
0: Tapi kubrai na panon poe ti bulah wetan, garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat.
1: Teu.
0: Adil we.
1: Tukang pensang surna angkot kacaangan we.
3: Sugan ngan ustad we unggul henteu.
0: Sugan ustad we unggul dicaangan ku panon poe teh henteu.
1: Hayo ojek mah henteu.
0: Adil deuleu.
1: Eta
3: sugan poe peuyeum we.
0: Waduh. Jeung waduh nunutan nih.
1: Teu aya kitu kan.
0: Nu sarujud ka Allah teh Rohman Rohim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge.
1: Sakit
0: sia ona mah sok nunutan.
1: Ah. Boro-boro make jeung teu digawe teh kendara.
0: Sujud ka Allah nepi ka kitu tuh batur mah. Tawaf we, tawaf.
1: Tawaf poe ngapeuting
0: teh. Bumi nuwapan panon poe. Bet.
1: Teu ngarasa bosan
0: mah. Teu teu bosan.
1: Teu ngarasa capek.
0: Cicing dina habitatna. Mesin acara sia cicing teu betah, leumpangan teu betah. Es nyaring, nyaring es.
3: Dahar wae.
1: Lapar seubeu, seubeu lapar deui.
3: Bener.
0: Diogo sia mah da.
3: Menahan mah nya diogo.
0: Ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh.
3: Mang diogo na bener. Aya ge aya kitu era.
0: Kurang-kurang. Tong borong make jeung kitu tah degekeun sampeu anu hirupna cicing.
1: Aku bahas sampeu.
3: Kai.
0: Cicing ya di dinya sampeu mah pelakeun ngarepek sugan leumpangan.
1: Tapi ngagedean
0: cacak eta hirup cicing nah abet mangpaat aya beutian. Nah asa hirup nu leumpangan pe kaweguna.
1: Oh,
3: sing era ku sampeu
1: era.
0: Nah teu era.
1: Era usampeun teh bener mah sampeu mere ka manusa
3: boleh sakeun
1: ka manusa meuli cara leutik boga
0: kitu
1: tapi coba bala-bala geuna pikana kelinci.

0: steam.
1: Ayuna jeung sound system teknologi nu canggih.
0: Baheula mah teu make toa-toa.
1: Baheula mah toa oge ek-ekan.
0: Toa ge baheula mah bari akina ge bisa.
1: Tuh. Anu teu bisa dirobah mah Quran.
0: Oh henteu Quran mah jaka?
1: Ay wayang-wayang mah sok bae kanya asa kapake ku masyarakat.
0: Ya.
1: Kumaha sangkan hirup?
0: Sangkan maju.
1: Sangkan mararaju. Tingkatkeun. Baheula mah na jaman Abah mah atuh da euy.
0: Naon kah?
1: Angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kan kadang ditanggung. Gamelan teh nu ngajemput teh
0: aya kana ribul.
1: Numatak baheula mah dipurakeun gamelan teh sarone dua bonang we.
0: Bonang?
1: Gong.
0: Panerus gampang geus sakitu.
1: Padahal ti ditu mah kumplit.
0: Kumplit.
2: Padahal sarana mah aya.
1: Malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang tilu. Di Sumatera mah geuning ditakolan.
0: Bonang teh tilu geus.
1: Larasna geus beda gini Bang Ning.
3: Mana rasa teh?
1: Urang Padang mah. Urang Padang lalai, Padang lalai kanyo. Dedengan aing mah urang Padang lalai kanyo.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Menawi sareng saha ti palih mana?
6: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
5: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
6: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Karunya Pan. Ya. Nepi ke Aceh hiji we meunang teh tuk-tuk.
1: Di Aceh tinggal hiji. Hiji oge geus peulah, gimana suarana teh halus.
0: Bajarkeun teh cenah. Oh, di Sunda papan larasna loba.
1: Wah,
0: di Jawa onama dengan ukur larasna teh 3. Ya. Pelog salendro,
1: pelog Jawa,
0: pelog Jawar, tapi Sunda mah pelog.
1: Pelog
0: salendro,
1: sorok pelog,
0: sorok pelog,
1: pelog
0: Jawar. Naon deh?
1: Madenda.
0: Manalungan.
1: Madenda.
0: Madenda.
1: Mataram.
0: Mataram.
1: Liwung.
0: Liwung. Loba.
1: Halu.
0: Tah eta teh bukti sejarah.
1: Sejarah.
0: Yen urang teh nagara baheula na.
1: Tuh. Jaman pajajaran
0: meureun. Heuh, nagara, nagara teh boga bahasana, boga budayana.
1: Boga budayana.
0: Enggak aya basa Sunda anu hese di basa Indonesiakeun. Lain hese meureun teh nyari.
1: Teu genah di dengena
0: ogé. Mode cikaracak ningan batu laun-laun jadi lego. Pek basa Indonesiakeun teu genah.
1: Air netes.
0: Aya ogé nu ngartikeun pika amekeun ni. Cikaracak ningan batu laun-laun jadi lego. Anu pecak nyeri huntu di alun-alun ayu nyabok. Padahal ini si sinira teman.
1: Anu pecak murid salira.
0: Ya.
1: Laras kulak.
0: Bebas, bebas berkembang.
2: Bebas.
0: Sini mah.
2: Bener.
0: Gitu. Jeung tibatan aing ngamumule sini deungeun. Da ayeuna teh ayeuna teh hampir-hampiran deuleu jati ka Silih Kujundi.
1: Bener.
0: Sok. Geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean.
1: Tina dahareun pakomo.
2: Nya
1: dari nung.
0: Karunya.
1: Komo bulan bulut mah perebut.
0: Karunya aing ngunduh.
3: Banjir.
0: Menya ayeuna percis ya manuk pinguin. Der dia. Jelema. Padahal Semar sempengangkeun ngangkeun tadina diri sorangan, pengakuan diri yen eueuh disemahkeun angin Allah.
1: Allah
0: eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah.
1: Pada amar teh eta
0: ciri na manusia beungeut na kudu bodas ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate
1: buruan buruan hate teh gambaran
0: nu eta Semar mah teh di baju hartina lain teh boga baju ulah diaku sagala rupa oge nu eta ieu na mah bapa aing teh ieu
1: ya. Nah,
0: cing kan. Tapi hayang gerak kiamat oge kitu teh hayang gerak nempo di neraka kekerbekanana jelema ieu ye.
1: Naon make jog di neraka? Naon make jog?
0: Oh, da neraka teh aing atuh.
1: Aing ngomong jadi baladu bapa neraka.
0: Sebab Gusti mau ning ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna.
1: Beki-beki neraka, wah kamu jelema kitu mah. Ngomong ka mana karep. Tong di Bandungan, wah, mabuk. Di Bandungan lagi pika keheleun.
0: Oke, jeung bapa. Kana sungut. Mun kana baju geuleuh.
1: Jadi mah punung kalau teu aya kebebasan teh. Ka mana karep, bapa doraka ti anak, bapa doraka ti anak.
0: Moang. Kerupuk-kerupuk pecicing. Pikeun ka anak maneh ka jauh.
1: Usaha,
4: anu milu usaha, teteh.
2: Mending agebok tukang kerupuk.
1: Usaha, teteh.
0: Tukang kerupuk molotot teh aing. Padahal eta teh usaha sarua we jeung aing nya euy.
1: Sarua.
0: Heuh, diruakeun jeung payuh euy.
1: Amin. Tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh.
5: Rancatan, rancatan.
0: Naon teteh?
1: Sora naon akang sora salep
4: anu dang ganti jam 10 keneh
6: kacicet
4: kacicet kacicet kacicet kacicet
1: Sadang sora bango.
0: Tak kitu nu matak teh geuning lebah dieu. Urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah.
1: Eta pageuhan beragama teh.
0: Lamun teh kitu rek kumaha tuh? Karunya ieu mah ngadon aki-aki we. Anu di masjid teh cing barudak ngora ge mah. Barunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui.
1: Da kumaha ari aki-aki?
0: Aya adan geuning karunya. Aduh, aya leuwihna ning adan teh. Mun urang Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Napas meureun yeuh euy.
1: Napas pondok meureun.
3: Makhluk geus kolot
0: teh.
1: Menurang mah kubudak ora atunya wah khawatir.
0: Pala wargi subuh ning karunya.
1: Gugahkeun pagaudak.
0: Geragugah. Geragugah pala wargi gerak kepala syar. Oho mun yeuh.
1: Kacai kira abdas kuramas.
0: Geragugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok.
1: Aing ngareret urang eueuh.
0: Barang ngareret meureun ngala jam dingding eueuh. Ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok. Aya dipaok teh ku hijuna deui.
1: Aduh. Sadar mun dibere rokok tibeurang sebungkus.
0: Komo geus eta mah aki-aki?
1: Naon kah aki-aki?
0: Rek pada nungulan dulu sa kampung.
1: Nah maok naon deui akal?
0: Lain maok atuh dengkeun heula.
1: Kenapa ke ditegeulan
0: itu? Yung maok ke situ.
1: Oh bisi barang paok.
0: Meureun geus salat asar teh meureun tunduh.
1: Oh tunduh.
0: Duh geus sare. Aye eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun.
1: Angkep bre.
0: Jo jetrek we kana pangeras suara adan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kana setengah lima. Atuh puguhe nu paruasa babala locor nu nginum. Anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding setengah luas manehna oge. Da ieu mah keur latihan.
1: Panjaya ada latihan ye.
0: Aduh ampun.
1: Didingan kaera teu teh.
0: Heeh. Aduh ampun karunya nek euy.
1: Heeh. Nah, tekang bati raki-aki.
0: Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Mata kai panggil jeung masjid teh kitu ngabiri gidig.
1: Trauma meureun ka umah.
0: Hai di imah sorangan ini ye.
1: Oh ada kesenawat di dinya
0: bre. Yang ngomong sorangan masak-masak sendiri teh ya, dina lagu.
1: Masak sendiri medina lagu
0: ya. Sangu geus haneut ai kolep pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show.
1: Asep Show teteh geus ana Asep Show buka.
0: Geus ana Asep Show adan tuh dibuka. Ieu we ai TV hitam putih.
1: Hitam putih. Bari teu meunang di gedean tempat
0: pentingnya. Teu meunang di gedean ini. Jeung geger jedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh ngadep bari lalajo TV ngadaguan jam genep joker lek kehees. Lain beuki hees lah siatinya.
1: Eta bobalak tunduh aya wae.
0: Hayu eling-eling adan keur tungtungna.
1: Bahat teh
0: la ilaha illallah korejo atuh meureun teh joko kocok we joko cai allahumma laka syumtu kitu teh ni barang rekrut diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh. Aing teh buka henteu sahur henteu. Tapi kuat puasa
1: nu kuat.
0: Kuat. Nepi ka jam 11 maot mekeun teu mah.
1: Salatri
0: alah karunya ini
1: khawatir kaki-kaki meraya kene hati bareng
0: nu karunya mah tukang bandrek de.
1: Nah, oke karunya ke tukang bandrek akang teh batik beungar tukang bandrek jeung akang.
0: Dek dipaehan ku ieu ku masinis.
1: Nah, wae dek dipaehan.
0: Masinis, supir kereta api.
1: Naon dosana?
0: Oh, panai tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh, kulub sampeu
1: nya. Bener.
0: Meureun beak, meureun. Ieu bandrek tinggal gegedoh na wungkul.
1: Aduh. Tinggal
0: ke kedua jauh gugur tukan ini gak ya opat siki belum sampai wes suhuk ke opat balik ayo imah nate ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meren ngumahan hula gelas dan susukan daya cai herang ayo di ilap nate kulawon berem pan ayo masinis masyukir kereta api lamun ayo ngebut lawan berem sok eren tanah bahaya

0: sumpingan ieu Patih Keboiro.
1: Hiji.
0: Munira ngandika. Kumaha kajadian di pangperangan?
2: Duh, tubuh.
0: Sadaya-daya pasukan Angkatan Laut Palikidul anu dipimpin ku si Jakatawang Angkatan Darat anu dipimpin ku si Anterja kalayan pasukan Orai Wungkul anu Mararati dah patuh serangan tiluhur desa kedik anu mati terkira anu korban pabala takdir pinanghurang
1: terus
0: kuasa kitu mangat nyangakin buat pengayun timang teraju buat ente ngasih dia panjeringan

0: Betul, Saraya Raya Gusti Prabu.
1: Wah,
0: lamun gitu saran. Mau jadi pengesut, ayo. Ansur lempur papan karitris daya halangan. Ini kesalahan di si kakang sama perwakilan karabut boju kaula.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manawi sareng saha?
4: Nami Abi Haji Endang.
3: Kumaha damang Pak Haji Endang?
4: Alhamdulillah, Neng.
3: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
4: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon tiasa

0: Sarang dikecerken karena soca, yang memang pertama-tama memenuhi perih sarang panas, tapi saat tosna ditinggal lihat teh katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami badai kolam teh sok dikecer lah. Nah, pas guga bobot teh, walah eta kokotera kalah luar neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cing pa nyobian, abi badai kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanut terang kalau resan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos Pak Haji Endang.
0: Pesan-pesanna kangge sadaya ya wae pendengar radio anu kalesan sapertos gaduh panyawat sapertos burem ka sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karaos ku abi oge. Pisoca bikin mata sebening kaca. Hatur nuhun pisoca.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.
4: Pasukan inti wungkul atuh da.
5: Laras pasukan khusus.
4: Bawa angkatan darat Sian Terja. Angkatan laut si Jakatawang.
5: Laras.
4: Angkatan udara kata-kata. Hei, meyeh na urang patutunggalan ada jeung aing saha jakuna. Aku hora wedi

0: te salah kungsi bantrok bahagia jengai. Dina jaman Gatot Kaca ngegugat bahagia dina rebutan Benteng Kikis. Lamun te salah yang siap terjajah. Tengening apa kem?
1: Apa kem?
0: Kungsi yang panggil jeng jelma iya bahagia. Apa kem? Kamu di apa? Sahak Kosim.
2: Halus
0: jangan rendah we Kosim.
2: Halus kan. Ganti we aja nama ku Kosim.
0: Alah. Iya. Antria. Ya. Sok kaya orang anu terlampar tiga jengkau lah. Ha? Ha? Apa nih tanu dimaksud gay?
3: Wah.
0: Geraku kesampean.
4: Naon?
0: Boy modar sia. Dina detik iki teh aya halangan ai. Bon, lain
2: aling.
1: Aling.
0: Bilih bilih kirang tenaga sama macam di.
2: Pemajaman.
0: Pak Haji Sidik, Pak Haji Sidik.
1: Beres.
0: Gerak tungkul karaju ke tanah kasarapan pilihan kendunya dua pasangan. Kulon wetan kidu kalian perang penting. Kulon ngiji pengsang selama nerap lagi.
4: Waduh, wah. Lebih kan uru lungki.
2: Kos penyiar.
0: Kayak gitu.
4: Benda, lu tereh modar.
2: Benar.
0: Maju, Dor. Bin datang.

0: tenaga. Oh, dah tenang je. Eh. Mening gelut atau memening silihina?
1: Itu yang mening gelut. Enteng,
0: kan? Silihina, kumaha. Silihina, silihledek. Kalau mau ambak, kata eleh.
1: Eleh. Enteng itu mematikan.
0: Enteng mematikan. Lu ambak, eleh.
1: Eleh, itu makan.
0: Jadi, siap, dor. Aing, ayangnya. Klik aing hula, dek mana hula? Sultan. Om pimpa kali ya, om pimpa.
1: Eleh itulah.
0: Aing hula berarti, oi, mau saing eleh. Lih pohon itu, om pimpa itu. Shock siapa mitian? Aduh.
1: Eleh. Sing parah sing kanyerian.
0: Si cacing. Si atete beda ti cacing koot. Si cangkilung, si dekok. Si goreng patut, si hese nyatu.
1: Si cacing
0: si ate si bau kelek. Si gede waduk. Aing nyaho ka hakanan si anu pika kitu teh waduh.
1: Waduh. Cacingan waduh.
0: Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge meunang mau. Hiji-hijieun oge. Sia teh sabenerna mah keur diudag-udag jelema deuleu sapanggalengan. Sabab sia teh mau kukol dua. Tidak teruk makan ireng irit pisan teh teruk teh sia goblok. Awida mida teuing wah watadeuy.
1: Sateuk parah.
0: Watadeuy.
1: Meja ke si teu boga acara.
0: Si teu boga acara. Terus terus aya kene. Si geus teu payu.
1: Kata hare-hare kitu.
0: Aele keur ku anak si teh.
1: Bari dege. Iye.
0: Aya anak sia payu. Acara ini ngerebutan di anak ya. Di sidadan ya. Juga belum kakenyos.
1: Lain si lobang nganggur aja nama itu.
0: Harga asyati dulu eleh kene ku dalam diajar. Itu tersiap jadi dalam calung je. Rajin akan daging ayam atah nak siapa tulang nak? Buat tu. Gus, gus.
1: Apa inung
0: ini? Ya, ho mana inung mana? Ya, ho belum dah inung aing.
1: Apa inung?
0: Tak, sebenarnya si lain ngan dijurukan ku inung siate lain kini biasa.
1: Jalan nanti.
0: Tapi siate tina bohol. Di air syote ku inung siya dumeh ngeje pepeng padahal siya teh bilatung. Inung siya teh bahra teh itu tabungana inung siya teh lain tiba pasia jadi na siya teh lain. Tapi si leng teh tina hilut putui. Ajin. Ngahina inung ahing. Ambak. Ambak eleh. Tumpah. Pajar inung aing hilud peuteuy
1: aing bari
0: parah gusti tuanggala
1: aing
0: geuna gusti ngahina pajar inung abdi hilud peuteuy padahal inung aing mah hilud orok juga.

0: Raza. Hebat. Kakang Sutija. Goblok. Nyebut ngaran aing keur ngora. Raja aing de. Iya. Aya leuwih na ti baheula teu ngeulan teh lumayan.
1: Aya mah setik kumaha.
0: Raza. Hai. Jabat abdi.
1: Tahun jabat tahun.
0: Ijin sya. Wah. Agin. Tahun. Nyungkeun duit.
1: Kan ngeganggu we sia eta mah.

Good.

0: Kölsch.
1: Kan?
0: Di rumah aja teh.
2: Banting wey.
0: Mau banting abdi keur ngorakin dah.
1: Masa nggak banting naon?
0: Masa nggak banting banset.
2: Aduh dibanting banset tapi nu bareuh leungeun.
3: Leungeun
2: jeung. Ha? Aya dibanting banset anu bareuh leungeun.
0: Margi bansetna cicing dina batu.
3: Panginten.
1: Aya we pijawab beuri teh
0: mah. Banset. Sanga teuing euy.
2: Mun kadegan naon? Sina ketika punggul kitu teh elmuna teh.
3: Sekedap ringin ngorejat mah.
2: Sekedap ringin ngorejat teh teh keuna kana taneuh hirup sia teh mah.
3: Kop antol ngeunaan mah.
2: Jika pantah ya gan
4: tetap
2: lat antap eh jejak singa main tadi luih hati gitu we
3: aduh
2: kan si luih puhernya lah
3: lain sadarnya
2: iya lain sadar
3: kalau kan negdreg
2: negdreg jermana
1: wah udah kurang batu
2: kan tahun tamihan naon tamihan teh eta teungeulan
1: oh
2: tamihan teh tanaga teh sakedik
1: ya sirana kejar
2: sirana teh bakating kupi kageuleuhan tamihan pandanganna ku teucing wawakeun ka maneh wagan heula raosan
5: tah saluareun eta saluhureun eta aya hampa hampa udara
2: udara hampa
5: luar angkasa.
2: Iya.
5: Ta. Dina hirupna deui oge moal bisa ngarengha paeh deui. Margi di eta tempat mah teu aya oksigen.
3: Kosong.
5: Teu aya gravitasi.
2: Nyoh, wah, dati Cirebon biji nage.
5: Naon,
2: gravitasi perginya mah.
5: Tarasi, teman.
3: Tarasi, teman. Jauh-jauh.
2: Oh. Lainnya tak kanya ho semar, tapi kekainya.
1: Wah, nyoh, ada tak. Atmosfer.
2: Sugan di kanya ho nanti melaksan buwe, wungku. Gini nyaho atmosfer segala. Nyaho gravitasi.
1: Wah, kolot batu.
3: Malang-lang
2: buah. Ya ho hampa udara. Ayo cuman hampa udara naon. Pare gini dimana ya teh. Taya usia teh hampa.

0: tapak urang ninya teh.
1: Tapak.
0: Tapak goblok sia.
2: Temenan eta tapak. Tapak mah teh kalapak, tapak.
0: Eta tapak mah urut atuh. Heeh, eta oge.
1: Urut si aya.
2: Urang-urang namarib.
0: Aing urut mepah dangukeun di mana urang boga rejeki jang kudu dek urut cengirit eta mah
2: ngirit teke
0: aing ngirit mah di mana bapa rek ini pak abdi ngirit ngirit ingus da sete
1: batur keur bingung deui mah
3: da moal ka kampung kita mah
2: sanajan digalakan kulunungan geus kada dengkeut.
1: Aitan terojolin terojolai.
0: Yusle bulan itu tu si burung. Stres yang mana hujan. Eh supaya ulah stres. Ulah ciris tuh ingat coba. Jadi kau lah teh kudu kedah nobros lah eta atmosfer. Jadi alungkan, alungkan weh kahampa udara. Mua ayah oksigen tadi dinya membakar kakalayangan.
2: Mua napak tentunya
0: langsung. Mua murah ke bumi dah kehalangan ke atmosfer. Dina asup nge kadir kaburu kebanting ke atmosfer. Nggak selang diri.
2: Kagantung sama cu.
0: Gus kebayangkan ya aki-aki gus ulin ke itu.
1: Wah, poting gus. Poting
0: juga kepotongan. Paingan. Pepotongannya teh apa? Pepotongan bapak di titik luhur.
1: Saat.
0: Ini ante.
1: Oh, bisa jadi itu teh. Di atmosfer
0: teh. Heeh.
3: Boga anak kakenang.
0: Masih lah cara siap pepotonganan ala ini ante.
1: Kawan
0: ini mun taber sia.
2: Aduh. Teker. Aduh. Kali
3: dekat
0: kana. Nuhun wa. Kaharti ku gaula. Teungeuh di dieu.
1: Mana? Tapi dina nobros na atmosfer teh agan kena ngangge kekuatan panca braja. Kena cepet margi kabanting peta atmosfer cilaka.
0: Siap wak.
1: Brujang.
0: Permios. Ah, nyaho di mana cete? Ah, kurang pangalah mua kawatakan kusia mah kudu sakola heula.
1: Sakola jangan.
0: Nyaho di naon siapa?
1: Ucu baca getara.
0: Hirup kurung batok teh.
1: Eh, mata kitu tah buka nyaho.
0: Dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung nya teh di awang-awang. Atuh ti bebeut keneh meureun.
1: Jeung ahit kana kana.
0: Meureun eta teh kaitu luar atmosfer mah ya.
1: Heeh.

pacirin

0: sadaya kekuatan anu luar biasa.
1: Iye.
0: Malahan sadaya nage ararane. Mancapna Gatotkaca Istuning teu katingali.

0: gancing selamat.
1: Alhamdulillah.
0: Mau kaning ke sini pika itu mau bisa ngerengap dulu. Moga-moga we tiasa mulih deui.
1: Amin.
0: Tayu anu di pika melangjai titi bisa balik deui.
1: Oh jadi gitu akan.
0: Halo palang siang lu.
1: Palang siang
0: nama di akan. Monyir. Halo. Selamat akan.
2: Selamat.
0: Halo. Ji, selamat Ji.
2: Salam.

0: Somos de la mano.
1: Y él te chuti ya te he para una la cachura bomba por pae.
0: Claro, o con qué.
1: Dua, tahu buka anak mana rawat dua nana.
0: Somos Gusti Batara.
1: Tapi di sakit ingin tiada tetes cermin ya tadi nak jalan kena hukum adil teh yang kudu kitu. Sana jangan balik jangan anak kali salah. Tetap eh kudu menang tuntutan he.
0: Benar.
1: Ada loba yang masalah anak dipiningan.
0: Dipiningan dibela.
1: Dibelaan. Sarua we jeung rojong kana kejahatan.
0: Benar.
1: Atuh budak leutik kalah gede hulu.
0: Nyaeta kitu.
1: Jang.
0: Ulah.
1: Alhamdulillah salamet euing. Pejahna nalap ka Suraboma.
0: Sumohon.
1: Sasat aya di luar angkasa manehna ieu.
0: Leres kan.
1: Atuh ku hal sakitu hapunten dina sagala pihak kalepatan. Dirgahayu negara Indonesia.
2: Dirgahayu.
1: Atuh dirgahayu oge PT Magma Nusantara Star Energi.
2: Dirgahayu.
1: Ya. Nonton ditonton sadayana we sakali salamet tetep salamet. Hapunten sakali di tina pihak kalepatan. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Sibarasari tutup lawang Sigotaka.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang. Sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
4: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purba

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya gesik dina panon teh seperti kepireupeunan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atos konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui. Nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku Visocha, Visocha, Visocha, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatok, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
5: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes.

0: matur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sindang Kasih Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 0812 4560

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 0800-3335.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.